Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

0: Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu." Seandainya tadi ia membaca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, jua sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

0: happynya.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
1: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani, ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
0: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke dia ku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jubarin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu. Indija.
0: Awah, benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah kena penjara pulang ku karang gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
0: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arninur Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Berhenti merokok adalah penting dan banyak manfaat kesihatan yang boleh diperolehi bagi mereka yang berjaya berhenti merokok. InsyaAllah, pembaikan kepada kesihatan akan dapat dilihat dan dirasakan serta risiko penyakit paru-paru juga akan menurun. Menurut kajian juga, setelah 3 bulan berhenti merokok, fungsi paru-paru akan beransur pulih dan bertambah baik. Setelah 9 bulan berhenti merokok, batuk dan sesak nafas pula akan berkurangan. Dan selepas 10 tahun berhenti merokok, insya-Allah risiko kanser paru-paru akan menurun kepada separuh berbanding kepada orang yang merokok, dan risiko kanser mulut tekak, esophagus, pundi kencing, serviks dan pankreas juga akan berkurangan.
5: Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

0: أسمع أسمع
1: البعث. Al-Ba'ith yang bermaksud Maha Membangkitkan, dialah yang menghidupkan semua makhluk pada hari pengadilan. Auda pendengar, sesiapa yang mengulangi nama Ya Ba'ith ini akan sentiasa mempunyai perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna

anggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang bermaksud, Allah Subhanahu wa Taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul

0: dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi azan menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, pukul 6.10 minit petang, daerah Tutong 6.11 minit petang, dan daerah Blight pukul 6.13 minit petang. Selamat menunaikan sembahyang fardu asar kepada auda muslimin dan muslimat di seluruh negara Brunei Darussalam. Kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 tafsirnya. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik, mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada audiens yang terus bersama kami di Nur Islam FM. Waktu sekarang pukul 3.30 minit petang.

Ya, demikian tadi audio telefon kita dengarkan bersama alunan Tausyih yang kami petik dari pertandingan Tausyih 2023. Dan sebentar tadi kita telah pun bersama dengan Firkah Al-Khalil membawa kita pukul 3.45 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, nescaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak

0: bakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi:
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Sadaqallahul azim.
2: Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang.
0: Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Waktu sekarang audio pukul 4.1 minit petang. Kita ikuti rancangan Hadis 40.
1: Bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna Allahumma 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi berjumpa lagi kita ni dalam siri pembacaan kitab Hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada episod kali ini kita ni akan membaca dan membincangkan hadis yang kelima setelah pada episod-episod sebelum ini kita ni sudah membincangkan hadis-hadis yang datang sebelumnya. Hadis yang kelima ni berbunyi An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang kira-kira maknanya daripada ummul mu'minin ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan kami ini apa yang bukan daripadanya, maka ianya tertolak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu daripada hadis yang menjadi asal dan dasar kepada agama kita ni secara umumnya, yang mana ia berbicara mengenai asal dan biang ataupun asal usul ataupun sebab utama daripada segala kemungkaran dan segala kesesatan. Ya Nabi sallallahu alaihi salamnya, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu daripada ataupun pada di dalam urusan kami ini. Urusan kami ini di sana membawa maksud agama. Artinya Nabi SAW memberitahu kita ni, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan agama ni, ma laisa minhu, yang mana perkara yang diada-adakan itu bukan sebahagian daripadanya, sebahagian daripada agama ni secara asalnya, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Nah, di sini ia memberitahu kita ni akan suatu perkara, bahawasanya apa sahaja perkara yang bukan ataupun apa sahaja perkara baru, perkara yang indah datang daripada agama ni sendiri, kemudian cuba untuk dimasukkan ke dalam agama kita ni, maka perkara tu perkara yang tertolak. Cumanya di sini ada beberapa perbincangan mengenai cumana caranya kan mengetahui bahawa perkara tu perkara baru yang bukan daripada urusan agama kita ni. Pasal di sini dalam hadis ni, cara Nabi SAW menerangkan itu ialah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Jadi perkara baru ataupun perkara yang diada-adakan itu, ia ada ia punya sifatnya. Apa sifatnya? Ma laisa minhu, apa yang bukan sebahagian daripada agama ni. Artinya di sini ia ada dua jenis perkara baru ataupun perkara yang diada-adakan dalam agama. Satu ialah perkara yang diada-adakan tetapi ia sebahagian daripadanya, artinya ia ada asalnya maksudnya, dan ada perkara baru yang diada-adakan tapi ia nada asalnya. Nah, yang kedua ni ialah yang menjadi maksud daripada hadis ini. Kerana itu hadis ini bukan semata-mata Nabi SAW mengatakan man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun. Kalau orangnya sekadar cuma tu, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan kami ini, maka ia tertolak. Indah sekadar mengada-adakan itu saja yang tertolak, tapi mengada-adakan sesuatu yang bukan daripadanya, artinya sesuatu yang nada asalnya. Jadi kaedah umum untuk mengenal pasti sama ada perkara yang baru tu kita ni maknakan tah perkara baru tu, artinya perkara yang tani dah pernah dengar, dah pernah diriwayatkan, pernah dibuat oleh Nabi SAW contohnya. Okey, sebelum kita ni kan mengatakan benda itu tertolak, tani mesti bahagikan dulu ataupun kita ni mesti kenal pasti dulu. Adakah ia termasuk daripada perkara baru yang diada-adakan yang tertolak ataupun yang indah tertolak? Cuma nak kita ni kan membezakan, bezanya ialah perkara baru yang tertolak ini ialah perkara baru yang langsung nada asalnya daripada agama kita ni sendiri. Kemudian ia membawa kepada persoalan seterusnya, apa maksudnya perkara baru itu langsung nada asalnya? Okey, jadi di sini untuk mengatakan bahawa suatu perkara baru itu nada asalnya dan asalnya tu suatu perkataan yang umum sebenarnya, kerana dalam agama kita ni dalam kaedah syarak lah, secara khususnya dalam kaedah hukum syarak. Ini cara menentukan hukum bagi sesuatu perbuatan dan perkataan dalam hukum fikih maksudnya. Ia ada kaedahnya. Ia bukan sekadar penentuan hukum ini berdasarkan kepada literal ayat itu saja. Yakni tadi ada dalil. Dalilnya ialah contohnya ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini namanya dalil. Tapi daripada dalil ini ada kefahaman kepada dalil itu dan ada implikasi daripada dalil itu. Jadi di sini selain daripada dalil iaitu ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kaedah yang kita ni tarik keluar daripada dalil itu, daripada ayat Quran dan nas itu. Dan daripada kaedah itu timbul berbagai macam hukum hakam dan asal bagi agama kita ni. Maka apabila tiap contohnya kita ni melihat ada suatu perkara yang indada, yang indah pernah dibuat, indah pernah diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatnya, maka kita ni mesti membuat suatu analisis ataupun perbandingan dengan apa? Dengan kaedah-kaedah syarak, dengan asal yang ada di dalam agama kita ni. Adakah ia bertentangan dengan kaedah itu? Adakah ia bertentangan dengan asal itu? Adakah ia perkara yang langsung dah pernah disebutkan oleh agama ni, sama ada secara langsung ataupun secara indah langsung? Kalau tiap cuma tu, maka ketika tu tah ia menjadi perkara baru yang tertolak. Kalau tiap sekiranya, apabila kita ni bandingkan, apabila kita ni membuat analisa, bukan kita ni lah, tapi para ulama lah maksudnya, orang yang pakar, membuat analisa kepada sesuatu amalan itu, bahawasanya amalan itu secara umumnya, kita ni tahu, indah pernah dibuat oleh Nabi SAW. Akan tetapi, bila mana dibuat analisa, apabila dibuat suatu perbandingan dengan kaedah-kaedah syarak contohnya, ternyata perkara yang baru ni ada asalnya daripada kaedah syarak. Ternyata perkara yang baru ni ada ia punya asal-usulnya dalam syarak kita ni, maka perkara tu bukan perkara baru yang tertolak. Nah, di sini kita ni akan balik semula kepada pengistilahan sebahagian ulama mengenai perkara baru ni. Kita ni tahu bahawa perkara-perkara baru ni, istilah lainnya ialah bid'ah. Dan dalam hadis yang lain ada disebut mengenai ini, bahawa kullu bid'atin dalalahnya Nabi SAW, ataupun kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ini hadis yang sahih. Semua perkara yang baru dan diada-adakan adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, di sini perlu difahami hadis yang kedua ni dengan hadis yang pertama di sini, iaitu hadis yang disebut tadi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi kullu muhdathatin bid'ah itu, semua perkara-perkara baru adalah bid'ah, perlu dimaknakan dengan apa yang disebut di sini, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara di dalam urusan agama kami, apa yang bukan daripadanya, maka ia perkara yang tertolak. Jadi bid'ah yang tercela ataupun bid'ah itu di sana dalam hadis yang kedua tadi yang disebut sebagai kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat, adalah perkara-perkara baru dengan sifatnya yang macam ni, yakni perkara-perkara baru yang langsung nada asal dan kaedahnya dalam agama kita ni. Di sini adakah kita ni memaknakan hadis ini cuma ni semata-mata berdasarkan kepada kita ni punya kefahaman? Bukan. Ini adalah cara hadis ini difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita ni ambil saja contoh suatu perkara yang dibuat dan dimulakan, perkara baru yang dimulakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perkara tu ia adalah sembahyang sunat tarawih secara berjemaah di masjid 20 rakaat. Yang mana perkara ni langsung indah pernah dibuat oleh Nabi SAW pada ketika hayatnya. Yakni, iaitu mengadakan sembahyang sunat tarawih berjemaah 20 rakaat di masjid. Itu langsung dah pernah dibuat oleh Nabi SAW. Malahan ia hanya dimulakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian ia dipersetujui oleh semua sahabat. Dan kemudian ia menjadi suatu kesepakatan di sisi keempat-empat mazhab. Nah, kita ni cuba lihat perbuatan ini dan kita ni aplikasikan hadis ini kemari. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu, adakah ia suatu perkara baru? Suatu perkara baru. Yakni dari segi ia langsung indah pernah dibuat oleh Nabi SAW pada ketika hayatnya. Langsung ada suatu riwayat pun daripada Nabi SAW bahawa ia pernah mengerjakan benda ini. Dan semua sahabat tahu. Semua sahabat tahu bahawa benda ini memang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Lalu bila mana Sayyidina Umar membuat perkara ini dan dipersetujui oleh para sahabat, adakah durang indah tahu bahawa semua perkara baru ini adalah perkara yang sesat? Indah. Malah durang faham daripada hadis ini apa yang tadi faham di sini, iaitu selagi mana sesuatu perkara yang baru itu ada asalnya. Jadi ada asalnya apa maksudnya di sini? Kalau tadi aplikasikan pada sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tarawih di sini, adakah sembahyang sunat tarawih itu ada asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Dia sembahyang sunat tarawih pada dirinya, maksudnya sembahyang sunat tarawih itu sendiri memang sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada dalil-dalil syarak yang memerintahkan ataupun menuntut kita ni untuk mengerjakannya pada bulan Ramadan. Okey. Ada kena kaifiatnya? Kaifiatnya ada disebut ia macam sembahyang sunat 2 rakaat yang biasa, cuma dilakukan secara banyak, artinya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sehingga 20 rakaat. Tapi adakah termasuk dalam kaifiatnya tu? Adakah termasuk dalam kaifiat sembahyang sunat tarawih tu mesti dilakukan di rumah? rumah dan berseorangan indah atau bukan termasuk daripada sebahagian ia punya kaifiatnya. Maka berdasarkan kepada itu, di sana ada keterbukaan, ada tiap keluasan dalam syarak mengenai sembahyang sunat tarawih. Artinya yang menjadikan sembahyang sunat tarawih itu sembahyang sunat tarawih ialah ia dilakukan pada malam bulan Ramadan selepas sembahyang fardu isyak, dan ia dilakukan dua rakaat dua rakaat, dan ia boleh dilakukan sama ada secara berjemaah ataupun berseorangan di rumah ataupun di masjid. Maka Sayyidina Umar melihat kepada perkara ini pun mengatakan, bah muncimatu ketani jadikan tah ia di semua malam-malam Ramadan sembahyang sunat tarawih ini ketani uniformkannya jadi 20 rakaat dan berjemaah di masjid untuk mengelak daripada kemudaratan yang lain. Contohnya orang-orang pada malam bulan Ramadan itu diorang berkeliaran dan tentu pasal contohnya ataupun membuat perkara-perkara yang lalai, maka dijadikan tiap disatukan, dijadikan ia sebagai suatu sembahyang jemaah di masjid. Walaupun sebelum itu artinya pada zaman Nabi SAW dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar benda itu dah pernah dibuat. Ini menunjukkan kepada kefahaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengenai kaedah syarak, bahawa selagi mana ibadah itu bukan ibadah yang muqayyadah. Muqayyadah ni artinya apa? Ada ditentukan ia punya kaifiatnya, mesti cuma ni, mesti cuma tu. Maka tiap kalau tiap ibadah itu ibadah yang muqayyadah, ibadah yang ditentukan sudah kaifiatnya macam mana, caranya macam mana, maka muntani tambah ia punya kaifiatnya tu, di sana ada bid'ah yang tercelak. Contohnya tiap azan, azan itu ada kaifiatnya sudah. Artinya azan seperti yang kita ni ketahui masa ni, ia punya kaifiatnya ada. Dia mula daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah dua kali hingga akhir. Itu ada kaifiatnya sudah daripada syarak kita ni sini. Artinya syariat kita ni menentukan bahawa kaifiatnya macam ni. Nah, benda macam ni, benda ataupun ibadah yang jenis macam ni, mun kita ni tambah, dia kita ni ada-adakan benda yang baru di dalamnya yang bertentangan dengan kaifiat asalnya, yang secara indah langsung bertentangan dengan kaedah syarak juga, pada ketika tu ia menjadi perkara baru yang tertolak ataupun bid'ah yang sesat. Tapi mun penambahan itu berlaku pada luar kaifiatnya, dia bukan pada ibadah yang muqayyadah, ibadah yang nada ia punya kaifiatnya, cuma disebutkan secara umum saja, hendaklah kamu contohnya berselawat kepada Nabi SAW, hendaklah kamu contohnya zikrullah, hendaklah kamu sembahyang sunat contohnya, maka apa sahaja penambahan yang berada di dalam mekanisme syarak, yang berada di dalam kaedah syarak, yang indah bertentangan dengan kaedah syarak, maka ia bukan dikira sebagai bid'ah yang sesat. Nah, daripada sini timbul istilah daripada Imam Syafi'i sendiri, iaitu bid'ah hasanah sama bid'ah sayi'ah. Ini adalah cara Imam Syafi'i membahagikan seperti mana terbahagikan tadi, iaitu ada bid'ah yang baik, maksudnya yang boleh dibuat, ada bid'ah yang sayi'ah, yang sesat, yang tidak boleh dibuat. Sebagian ulama lain menggelar ia sebagai bid'ah lughawiyah sama bid'ah syar'iyah. Bid'ah secara lughah, bid'ah secara bahasa, yakni apa sih perkara baru hendak kira ia tertolak ataupun tidak. Dan ada bid'ah secara syar'iyah. Bid'ah secara syara' ini ialah dia yang apa yang disebutkan di sini, iaitu kullu bid'ah dalalah ataupun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, yakni perkara-perkara baru yang diada-adakan yang langsung nada ia punya asalnya daripada syarak, langsung nada apa-apa yang menyokong ia, langsung nada apa-apa kaedah syarak yang menyokong ke dia. So ani tah cuma nak kita ni memahami hadis ini, ani supaya mengelakkan kekeliruan, mengelakkan kekeliruan ataupun mengelakkan daripada menyempitkan agama kita ni, bahawa dalil-dalil yang bertemakan ani difahami secara sempit, artinya secara literal saja. Bila mana contohnya lah kita ni ambil saja hadis kullu bid'atin dalalah, kullu muhdatsatin bid'ah, semua benda yang baru tu bid'ah, dan kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah tu sesat. Kalau difahami secara langsung saja, secara direct, maksudnya secara literal, kullu muhdatsatin itu artinya semua perkara baru ia adalah bid'ah. Langsung nada ada sifat yang beritahu kita ni perkara baru macam mana, artinya seolah-olah semua perkara baru tu bid'ah dan semua bid'ah tu sesat. Tapi bila mana terlihat balik kepada hadis ni, dia kefahaman tanyakan hadis satu kita ni gabungkan dengan hadis ani, pasal ani pun hadis Nabi SAW juga, di sini dia lebih jelas bahawa muhdatsah, perkara baru yang bid'ah atau yang merupakan sesat atau adalah perkara baru yang ma laisa minhu, ma laisa minad din, apa yang bukan daripada agama. Sehingga kita ni pun dapat membahagikan, artinya ada perkara baru yang sebahagian daripada agama, ma huwa minhu, apa yang sebahagian daripada agama. Ada perkara baru muhdatsah yang laisa minhu, yang bukan daripada agama. Apa contoh perkara baru yang sebahagian daripada agama yang terpuji? Seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Umar, contohnya mengadakan sembahyang sunat tarawih 20 rakaat berjemaah di masjid. Sama juga contoh yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan, menambah azan kedua ketika sembahyang Jumat. Adakah perkara itu dibuat oleh Nabi SAW? Indah. Tapi ia dibuat oleh Sayyidina Uthman sebagai salah seorang sahabat yang faham akan agamanya berdasarkan kepada kaedah syarak. Ia faham kaedah syarak, maka kerana itu ia membuatnya dan mengadakannya. Ia tahu bahawa ini termasuk daripada perkara baru, artinya perkara muhdathah yang minhu, yang daripada agama ni. Ia masih ngam, berdasarkan kepada kaedah syarak dan asal daripada agama ni. Jadi cuma tu caranya kita ni memahami hadis ini, dan sebuah hadis lagi yang masyhur juga, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi hadis ini di sini bagi tahu kita ni bahawa asas dan asal bagi semua kesesatan atau perkara-perkara yang mungkar adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama kita ni dan langsung nada ia punya asalnya. Sukatis-sukatisnya ditambah, sukatis-sukatisnya diada-adakan dan dikatakan ini sebagian daripada agama kita ni. Tapi bila mana ditanya apa ia punya asalnya, apa ia punya asasnya daripada kaedah syarak, nada. Malah lebih teruk lagi contohnya, sebahagian daripada perkara-perkara tu bertentangan dengan kaedah syarak. Artinya secara beritahu kita ni bahawa benda tu haram contohnya, ataupun ia mengandungi dalamnya perkara yang haram. Tapi indah semena-mena contohnya perkara tu dimasukkan terjua sebagian daripada agama kita ni. Nah, hanya kita ni anita asas dan asal bagi segala kesesatan. Dan perkara baru ni ia

ada dua jenis lah. Ada perkara baru yang berbentuk akidah, kepercayaan. Artinya, contohnya ada tiada satu kepercayaan mengenai Allah Ta'ala ataupun mengenai Rasulnya contohnya. Tapi langsung kepercayaan itu inda ada asalnya dan inda ada dasarnya daripada agama kita ni. Sehingga muntani tanya, dari mana kamu belurih contohnya kepercayaan ni? Dari mana kamu ambil kepercayaan ni? Ada ke inda asal dan asasnya daripada agama kita ni? Yang nadanya contohnya. Ini sekadar apa yang aku ambil contohnya daripada orang lain contohnya. Daripada agama lain. Apa lagi daripada agama lain atau lagi teruk lah. Tapi ada kena asal daripada agama kita ni. Itu dia pulang adanya. Nah, ini tak asas bagi segala kesesatan. Ini kepercayaan yang sesat. Sehingga kerana itu, firqah-firqah yang sesat sepanjang zaman. Contohnya macam dulu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah yang dianggap oleh ulama kita ni, Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai sesat. Artinya firqah-firqah yang sesat. Diorang ni nama lainnya ataupun digelar orang-orangnya digelar sebagai Ahlul Bid'ah. Ahli Bid'ah. Kenapa? Kerana diorang melakukan suatu bid'ah dalam akidah. Diorang memasukkan dalam akidah Islam itu suatu kepercayaan yang nada asalnya, nada dasarnya daripada agama kita ni. Ini bid'ah berbentuk i'tiqadiyah, bid'ah yang berbentuk akidah. Satu lagi bid'ah yang berbentuk amalan, yang macam kita ni bincangkan tadi. Suatu amalan contohnya yang ditambah dan diada-adakan dan dikatakan bahawa ia sebagian daripada agama kita ni, tapi adakah indah ia punya asal dan asasnya? Nada. Contohnya ada ti orang tu azan, contohnya ditambahnya ti kalimah dalam azan itu. Nah, itu bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat, yang langsung ada asal dan asasnya daripada agama kita ni. Manakala lagi sekalinya kita ni perkara-perkara baru dari segi amalan yang diada-adakan dalam agama kita ni, tapi ada ia punya asas dan asalnya yang ngam seperti mana kaedah syarak ataupun ia diterima oleh kaedah syarak, maka itu bukan termasuk daripada perkara yang tertolak di sini dan ia bukan termasuk daripada bid'ah yang dolalah yang disebut dalam sebuah hadis yang lain. Jadi hadis ini mengajar tadi untuk bersentiasa berhati-hati bila mana dinisbahkan sesuatu akidah ataupun sesuatu amalan kepada agama tani. Artinya dalam agama kita ni contohnya ada orang tu bercakap dalam agama kita ni, tani mesti percaya sekian. Dalam agama kita ni mesti membuat cuma ni. Ini sebahagian daripada agama kita ni. Maka kita ni mesti berhati-hati, kita ni mesti tanya kepada yang pakar, kita ni mesti tanya kepada orang yang ahlinya bahawa benar ke indah benda ni sebahagian daripada agama kita ni ataupun bukan. Kerana kalau dia terbukti bahawa ia bukan sebahagian daripada agama kita ni, tapi kita ni fikir ia sebahagian daripada agama kita ni, kita ni fikir bahawa ini adalah apa yang diboleh Nabi SAW, itu tak yang menjadi asas dan asal bagi segala kesesatan. Dan ia secara indah langsung seolah-olah menokok tambah terhadap apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita ni. Jadi kerana itu tak hadis ini dikira sebagai ataupun dianggap oleh para ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah sebagai salah satu hadis yang menjadi asas dan asal kepada agama kita ni. Pasal ia menjadi suatu peringatan dan menjadi suatu kaedah umum bagaimana cara mengenal pasti kesesatan dan kemungkaran dalam agama kita ni. Dibalikkan saya semula kepada kaedah syarak. Dibalikkan saya semula kepada kaedah agama kita ni. Adakah indah asalnya? Kalau langsung ada asalnya, malah ia bertentangan dengan kaedah syarak, confirm sudah atutah kesesatan dan atutah kemungkaran yang berlaku. Kalau sekiranya dari segi akidah digalar sebagai kesesatan, dari segi amalan digalar sebagai kemungkaran. Maka demikianlah penjelasan untuk hadis yang kelima ni dan kita ni berhenti di sini dan tanyakan sambung pada episod seterusnya mengenai hadis ke-6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhat yawmin fi khutbatihi ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha kullu malin nahaltuhu 'abdan 'alalan وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم رواه مسلم. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bersabda dalam khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan supaya aku mengajar kamu akan apa yang tidak kamu mengetahuinya dari perkara-perkara yang diajarkannya kepadaku hari ini. Yaitu Tuhanku berfirman, segala harta benda yang aku berikan seseorang mendapatnya dengan mana-mana jalan yang aku benarkan adalah

halal. Dan sesungguhnya aku telah jadikan hambaku semuanya suci bersih, yakni dari pahaman dan amalan syirik, serta betul benar menurut keadaan semula jadinya. Dan sesungguhnya mereka didatangi dan diperdayakan oleh syaitan-syaitan, sehingga sebagian besar di antara mereka menyeleweng dan terpesong dari ajaran agamanya yang sebenar. Riwayat Muslim.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Waktu sekarang audio pukul 4.31 minit petang, kami bawakan waktu ini kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas perasmian Majlis Ilmu 2018 sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 tahun bertajuk Sektor Pertanian Survivability Bangsa dan Negara. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Tema yang diminta untuk diperkatakan berbunyi Sektor Pertanian Survivability Bangsa dan Negara, yang mendukung maksud sektor pertanian adalah kelangsungan hidup bagi bangsa dan bagi negara. Merujuk istilah pertanian, ia paling lumrah disandarkan kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan inilah sumber kehidupan. Ia sangat asasi dan penting untuk kehidupan. Tanpa tumbuh-tumbuhan, tidak ada cerita kehidupan. Demikian itu peranan pertanian. Pertanian telah dikenal pasti sebagai aset kehidupan. Karena itulah, di mana-mana sahaja kerajaan dalam dunia ini adalah mementingkan pertanian. Semua orang adalah hidup dengan pertanian, bergantung harap kepada pertanian, makan dari hasil pertanian, dan membina ekonomi juga dengan pertanian. Ini adalah kata kita manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga dari awal-awal lagi telah pun memberi isyarat bahawa terdapat dalam Al-Quran sekitar 1300 ayat yang menyebut tentang kejadian makhluk, di antaranya tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, selain ia menjadi sumber kehidupan, ia sendiri juga adalah hidup, bukannya mati. Ya, pohon padi yang kita tanam hidup, pohon limau hidup, pohon rambutan hidup, sayur-sayuran yang merayap dan menjalar hidup, sawi hidup, pegaga hidup, rumput rampai hidup, semua hidup, mereka bukan mati. Dan bahkan-bahkan hidup mereka bukan hidup kosong, tetapi hidup sambil bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tafsirnya, langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada di dalamnya sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah, dan bahkan tiada sesuatu pun dari tumbuh-tumbuhan melainkan semuanya itu adalah bertasbih memuji Allah belaka. Akan tetapi kamu sahaja wahai insan yang tidak faham akan tasbih mereka itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ini kedudukan tumbuh-tumbuhan itu. Mereka tidak putus-putus bertasbih.

tidak diragukan lagi, bumi yang hijau dengan tumbuh-tumbuhan adalah bumi yang kaya dengan tasbih, yang makmur dengan tasbih, dan sekaligus menjadikan bumi yang seperti ini juga sentiasa bersimbah dengan rahmat dan berhias dengan berkat. Tentang tumbuh-tumbuhan hidup, sudah ada orang yang membuat kajian. Orang ini mahu supaya dibuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan itu memang betul-betul hidup sebagaimana menurut Al-Quran. Pengkaji ialah seorang pakar, Profesor Muhammad Ratib An-Nabulsi dari Fakulti Sains Pertanian University Damascus. Beliau telah melakukan satu eksperimen. Eksperimen ke atas 3 benih pokok dari jenis yang sama. Ketiga-tiga pokok ini ditanam dengan cara yang sama, menggunakan baja dan siraman yang sama. Hanya yang berbeza, pokok pertama ditanam tanpa mengucapkan apa-apa perkataan, diam sahaja. Pokok kedua ditanam dengan mengungkapkan kata-kata kesat atau caci maki. Manakala pokok ketiga ditanam dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga-tiga pokok ini dijaga dengan penjagaan yang sama sekitar 6 bulan lamanya. Setelah cukup 6 bulan, didapati pokok pertama yang ditanam secara pasif tanpa mengucapkan sebarang perkataan, ia tumbuh. Tumbuh cuma dalam keadaan biasa-biasa sahaja. Pokok kedua yang ditanam dengan mengungkapkan kata-kata kesat atau cacian, didapati pertumbuhannya adalah bantut, ibarat hidup segan mati tak mahu. Manakala pokok ketiga yang ditanam dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, didapati pertumbuhannya adalah amat baik, segar lagi subur. Maka dari kajian ini telah mewajarkan untuk kita merumus bahwa tumbuh-tumbuhan itu memang, ia memang, ia betul-betul hidup, malah mempunyai daya mendengar, daya melihat, dan daya merasa. Karena itulah pertumbuhannya boleh berbeza hasil daripada apa yang didengar, dilihat, dan dirasa olehnya. Ya, tanam-tanaman. Tanam-tanaman mendapat perhatian istimewa daripada Allah. Kerana itu, kita yang masuk kebun, masuk ladang yang berisi dengan tanam-tanaman, Allah ingatkan kita supaya jangan masuk kosong, tetapi masuklah dengan beradab. Apa ia adab masuk kebun, masuk ladang itu? Allah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 39, walau la id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tafsirnya, sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, ke ladangmu, engkau berkata, masya Allah la quwwata illa billah. Artinya, apa-apa yang ada dalam kebun ini adalah takluk semuanya di bawah kehendak Allah. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah semata-mata. Ya, Allah amat suka kepada tumbuh-tumbuhan. Allah amat suka bumi hijau. Apa yang tumbuh dan mekar di dalam kebun, di dalam ladang, bukan mahunya siapa-siapa, tetapi Allah lah yang menumbuhkannya. Kerana itu, apabila masuk kebun, masuk ladang, dan melihat tumbuh-tumbuhan di dalamnya, maka janganlah lupakan Allah. Sebutlah namanya, masya Allah,
la quwwata illa billah. Insyaallah apabila dilakukan ini, kebun dan ladang akan berada dalam selamat di bawah pemeliharaan Allah. Demikian tadi.

Hijriah bersamaan 27 November 2018 Masihi bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Esok kita ikuti sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram.

juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan.

0: kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti Pusingan U, jalan-jalan sempit, dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
1: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Tips kesehatan.
3: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
4: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
5: Apakah itu TB?
6: TB adalah penyakit merbahaya.
5: Bagaimana ia merebak?
6: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB: batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika bis kita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB.
7: Mencegah lebih baik dari merawat.

0: Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan lah tu ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih tajuk kita ni.
1: Tu nah, hampir si tempat kita ni depan lah.
2: Mat, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malang ane, indah berpadah-padah.
0: Awe amitnya ane, banarnya si Elaya tu.

0: Radio Televisie Brunei.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan balurih travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel.
3: جسر إلى الإيمان مع بلوري ترافل.

0: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Saranan kepada para pengguna Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, pandu dengan cara berhemah dan cermat di samping mematuhi peraturan-peraturan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68. Untuk kenderaan yang berdaftar di negara Brunei Darussalam, sila patuhi had laju 100 km sejam untuk kenderaan biasa dan 80 km sejam untuk kenderaan komersial. Aktiviti berbasikal adalah dilarang, sama ada secara individu maupun berkumpulan. Jangan sesekali berhenti tanpa alasan yang tidak munasabah, seperti membuang sampah, mengambil gambar, memancing dan sebagainya. Sila patuhi papan tanda amaran yang telah disediakan di sepanjang jambatan berkenaan. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi Talian Darussalam 123 atau WhatsApp 8333123 atau Bridge Maintenance Office melalui email pro@pwd.gov.bn. Bersama-samalah kita menghargai usaha kerajaan untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan serta kemaslahatan kita semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, iaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahawa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah, La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tarikh Hanya Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Islam. Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Islamnya Sayyidina Hamzah. Hamzah ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang yang gagah berani, cergas dan suka berburu. Beliau adalah salah seorang di kalangan mereka yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mula-mula menyeru Islam. Namun, dalam kebencian beliau kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka jika ada sesiapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan baginda. Pada suatu hari, Sayyidina Hamzah mendapat tahu bahawa Abu Jahal memaki dan memburukkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu menyebabkan kemarahan kepadanya. Lalu beliau pergi menemui Abu Jahal dan memukul kepala Abu Jahal dengan pusar panahnya hingga berdarah. Peristiwa inilah yang mendorong Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam. Sejak itu, Sayyidina Hamzah merupakan orang yang paling kuat mempertahankan dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat setia kepada agama Islam. Islamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seorang yang berpengaruh di kalangan Quraisy Mekah. Beliau terkenal dengan sifat bengis dan kasar. Beliau adalah di antara orang yang kuat menentang perkembangan Islam dan sering mengganggu dan juga menyiksa orang-orang Islam. Namun, di sebalik kekerasan,

0: Umar itu terdapat perasaan lembut di jiwa dan hati beliau. Pada satu hari, beliau pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan hasrat hendak membunuh baginda. Semasa dalam perjalanan, beliau mendapat tahu bahawa adiknya Fatimah telah memeluk agama Islam. Dengan perasaan geram, beliau pergi ke rumah adiknya. Ketika di sana, beliau terdengar adiknya Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Beliau sangat marah, lalu memukul kepala adiknya sehingga berdarah. Ketika itu, beliau ternampak cebisan kertas, yakni Al-Quran, yang dibaca oleh adiknya. Setelah itu, Sayyidina Umar mengambil cebisan kertas itu, lalu membacanya. Dengan ayat-ayat yang dibacanya, lututnya lemah, lalu beliau rebah. Ketika itu, dengan hidayat Allah Subhanahu Wa Taala, tergerak hati beliau untuk menerima kebenaran Islam. Setelah memeluk Islam, Sayyidina Umar menjadi seorang yang kuat mempertahankan Islam.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai panduan, kita bersama dalam waktu sekarang sebelum pukul 5.24 minit petang. Selamat petang diucapkan kepada Auda yang baru bersama mengikuti Nur Islam FM Wadah Tarbin Sani. Hari ini Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 6 Oktober 2026 Masihi. Auda bersama menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam dan sebagai panduan kita bersama, azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat jam 6.10 minit petang manakala azan Fardu Isya 7.19 minit malam.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: bagi memastikan penggunaannya beretika, bertanggungjawab di bawah pengawasan manusia yang berkesan dan selaras dengan hukum syarak serta dengan dasar dan kerangka kerja di peringkat negara dan serantau.
1: Bertemakan kehakiman syariah di dalam kecerdasan buatan, cabaran, etika dan hala tuju kehakiman syariah, persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani landscape teknologi global. Juga hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i, yang berhormat Datin Seri Paduka Dayang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, dan yang amat arif, Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu, Cabaran dan Cadangan, yang merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kembali selepas ini bersama bahan berita lainnya.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
3: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
1: Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan Menteri, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Nora Zimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah perlindungan Allah SWT, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Fela, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta merangkumi pelbagai sektor pada Jelajah Kerjaya 2026. Dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok, acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelbagai

0: kan, tapi juga ada disediakan untuk pencari kerja yang berpelajaran tingkat degree dan master jugalah, dan juga peluang pekerjaan itu terdiri daripada berbagai industri, so dari industri pemakanan, pengangkutan dan lain-lain lah.
1: Seorang warga Filipina didakwa di hadapan Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Perintah Excise 2006. John Christopher Castro ditahan oleh pegawai kastam semasa pemeriksaan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Semasa ditahan, dia didapati memiliki 38 botol perisa jus vape dan 3 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak $28,570 Brunei atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Daerah Brunei Muara, dilaksanakan bermula hari ini sehingga 31 Oktober. Jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Kebawah duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: 5.54 menit petang, seketika anda kita dengarkan bersama Mafuza.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Jarrib wala hirs takun arifa. Jarrib wala hirs takun arifa. Bermaksud, cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Jarrib wala hirs takun arifa. Jarrib wala hirs takun arifa. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah mati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wash-sharafa wad-darajah al-'aliyah tarum fiha wa ba'ath al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Demikian tadi ada seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Yang menanda waktu maghrib akan berakhir bagi darab Nemuara dan Temburung. Ialah pada pukul 7.18 minit malam. Bagi darab Tutung, waktu maghrib akan berakhir 7.19 minit malam. Dan bagi kawasan daerah Blight, 7.21 minit malam. Sebagai panduan kita bersama hari ini Selasa, malam Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 6 Oktober 2026 Masihi. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sementara kita nantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita renungkan bersama auda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 6 yang tafsirnya, dan tidak ada satu pun makhluk yang melata di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya dan mengetahui tempat menetap dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis di dalam kitab yang nyata itu Lauh Mahfuz. Jadi, ada pendengar yang dirahmati Allah, rezeki adalah antara perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia yang fana ini mengetahui tentang rezeki yang digunakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sama ada banyak ataupun sedikit. Namun apa yang pasti ialah setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada setiap rezeki manusia itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu masih lagi berada di alam rahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat untuk menulis 4 perkara, iaitu jodoh, rezeki, umur dan kebahagiaan atau kecelakaan. Jadi ada perkara ini ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari, lalu diutus malaikat kepada janin tersebut dan ditiupkan roh kepadanya, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 perkara itu, rezeki, batas umur, pekerjaan dan kecelakaan atau kebahagiaan hidupnya. Jadi apabila kita memperkatakan mengenai rezeki dalam kehidupan sehari-hari, maka ramai dari kalangan kita yang beranggapan bahawa rezeki itu hanya dari segi pekerjaan, harta kekayaan dan wang ringgit semata-mata. Perlu diketahui auda bahawa limpah rahmat dan rezeki yang digunakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, dan setiap manusia rahmat itu digunakan bentuk rezeki yang berbeza-beza antara satu sama lain. Awak dengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya sihat tubuh badan itu adalah rezeki. Sekiranya kita kurang mendapat rezeki dari segi wang ringgit maupun harta benda, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita dengan rezeki kesihatan. Dengan kesihatan itu kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih gembira dan penuh ceria, jauh dari kerisauan dan juga kesulitan. Selain itu, ada mempunyai keluarga yang bahagia itu juga rezeki, digunakan anak itu rezeki, mempunyai tempat untuk berteduh itu rezeki, dikelilingi oleh orang yang baik-baik itu juga adalah satu rezeki. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang kaya dengan rezeki tersendiri, namun terkadang kita sendiri seakan-akan tidak nampak dan kurang menyedarinya. Ini kerana kita selalu merasakan

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasna Bulkiyah Muizzaddini wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin.

يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib du'ai sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma awithna, Allahumma awithna, Allahumma awithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dan dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi audah siaran langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dan seterusnya sembahyang sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
1: Baiklah, dan sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 6.49 minit petang. Marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Amin. Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung yakni hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

0: Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, bagi meneruskan lagi ruangan Salam Iman di malam ini. Untuk berikutnya, ada kita dengarkan seketika rancangan Lakasta Menghafal.
1: Lakasta Menghafal.

0: kabir.
1: Kita ini ulangi menghafal ayat ke-12 dari surah Al-Mulk.
0: Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yakni walaupun mereka tidak melihatnya, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda SAW, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Audah pendengar yang dirahmati Allah. Masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi darab Naim Wada dan Temburung hari ini ialah pada pukul 7.19 malam dan akan berakhir 4.49 pagi esok. Bedara tutup masa waktu Isya 7.20 malam dan akan berakhir 4.50 pagi esok. Dan bagi kawasan darab lain masa waktu Isya 7.22 malam dan akan berakhir pada pukul 4.52 pagi esok. Hari ini Selasa malam Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 Oktober 2026 Masihi.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyuci.

0: pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala qala innallaha katabal hasanati wassayiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 du'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan rawahul bukhari wa muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang disampaikannya dari Tuhannya, hadis kursi, sabdanya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan kejahatan, kemudian ia menerangkan yang demikian itu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, niscaya Allah menuliskan gerak hatinya hendaklah melakukan satu kebaikan yang sempurna di sisinya, selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya. Dan jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, niscaya Allah menuliskan kebaikan itu di sisinya dengan 10 hingga 700 kali ganda, bahkan sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika seseorang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya kerana Allah, niscaya Allah tukarkan kejahatan yang tidak dilakukannya kerana Allah itu menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika tergerak hatinya hendak melakukan kejahatan itu, kemudian ia melakukannya, niscaya Allah menuliskannya satu kejahatan sahaja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqa Rasulullah.
1: Anda pendengar yang dirahmati Allah, begitulah tadi ada pesan Rasulullah membawa kita ke pukul 7.36 minit malam, tepat jam 8 malam, berita akan ke udara.

mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat, beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab, dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat, semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat, aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Fellah, pemangku pengerah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta pada Jelajah Kerjaya 2026 dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok. Acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Islam FM. Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

8.20 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengarkan Siaran Nur Islam untuk hari ini Selasa, malam Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama Ananam Oktober 2026 Masihi, bersama kita sehingga jam 10.30 minit malam menerusi Salam Helwa.

Terima kasih dengarkan siaran Nur Islam 8.23 minit malam dan 8.30 minit malam nanti antara yang akan dapat atau ikuti rancangan-rancangan yang dibawakan untuk keluarannya pada hari ini. 8.30 minit malam kita bersama menerusi ruangan surah-surah pilihan.

Dengarkan bacaan surah Al-Mulk 8.45 menit malam, tazkirah malam munajat 9 malam nanti, rekaman ulangan rancangan interaktif Asyura 10 malam, berita ke udara 10.15 minit malam. Kita akan dapat dengarkan bersama Message of the Six sebelum menutup tirai kita 10.30 minit malam nanti dalam ruangan Salam Helwah ini. Mengisi seketika kebersamaan kita dalam ruangan lagu-lagu irama dakwah, dengarkan Kepadamu Kekasih.

8.30 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Untuk selanjutnya kita bersama menerusi ruangan surah-surah pilihan. Kita dengarkan bersama bacaan surah Al-Mulk.

0: Baiklah, sudah melanjutkan rancangan Dinur Islam bersama kita ikuti rancangan Tazkirah Malam Munajat.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Kita ni pejam celik in the kerasahan. Rupa-rupanya kita ni sudah di minggu terakhir bagi tahun 2024, iaitu minggu yang ke-52. Persoalannya di sini ialah, apa khabar azam-azam bis kita semua pada tahun ini? Adakah semuanya sudah tercapai ataupun masih lagi sedang berusaha untuk mengusahakannya? Ataupun azam bis kita tu kita bawakan lagi ke tahun hadapan. Jadi mudah-mudahan dengan perhimpunan kita ni pada malam ini, kita ni dapat mengambil manfaat dan juga memperbaharui semangat kita ni dalam menjalani hidup kita ni sebagai seorang wanita yang mulia, bertanggungjawab dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sempena kita ni akan memasuki tahun baru 2025 ni, tajuk tazkirah yang ingin saya sampaikan adalah mengenai mencapai kejayaan wanita di tahun baru, menjadi inspirasi dalam keluarga dan juga masyarakat. Kita ni cuba ambil contoh daripada kisah wanita daripada kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Atiyah Al-Ansariyah, yang mana nama asalnya ialah Nusaibah binti Al-Haris, merupakan seorang perempuan daripada golongan Al-Ansar yang mengabdikan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Beliau ini berasal daripada Madinah dan merupakan wanita yang sangat aktif dalam mendukung perjuangan agama Islam, terutama sekali dalam memberikan sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setentunya umat Islam. Beliau juga terkenal dengan dedikasi dan juga keberaniannya, terutama dalam peranan beliau semasa mengharungi peperangan dan juga dalam kegiatan sosial yang memberi manfaat kepada umat Islam secara keseluruhannya. Salah satu pencapaian besar Ummu Atiyah ini adalah peranannya semasa Perang Uhud. Seperti mana kita ni tahu, Perang Uhud Anitah salah satu perang yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir sahaja wafat. Pada ketika itu, wanita-wanita Muslim terlibat secara aktif dalam menyediakan keperluan logistik seperti membagi air, makanan dan juga merawat para pejuang yang telah luka. Tapi Ummu Atiyah ini, dengan atas dasar kecintaannya kepada Islam dan juga Rasulullah, ia tidak berdiam berdiri begitu saja. Bahkan ia mengambil senjata dan juga masuk ke dalam medan perang untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada akhirnya kaum Muslim pun setentunya menang, tapi Ummu Atiyah ini mendapatkan 12 luka di tubuh dan juga di lehernya. Masya Allah. Pengajaran yang boleh kita ni ambil daripada kisah Ummu Atiyah ini adalah keberaniannya dalam berjuang untuk mempertahankan agama Islam. Anitah artinya wanita berperanan yang penting dalam mengharungi ataupun menghadapi peperangan dan juga perjuangan untuk agama. Anitah mengajarkan kita ni bahawa setiap individu dan semestinya wanita ataupun lelaki ianya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kejayaan umat. Untuk zaman ini, kalau kita ni hantanya, adakah indah wanita yang memperjuangkan agama Islam? Setentunya ada. Kita ni boleh lihat wanita-wanita yang ada di Palestin yang pada masa sekarang setiap saat mempertahankan tanah air mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka daripada dirampas oleh musuh-musuh Zionis. Masya Allah. Jadi di sini persoalannya, bagaimanakah

kitanya sebagai wanita menjadi inspirasi kepada keluarga kita ni maupun masyarakat. Yang pertama sekali adalah peranan kita ni dalam keluarga. Sebagai seorang isteri yang merupakan tiang seri dalam rumah tangga, kitanya ni dijadikan peranan kita ni untuk membina keluarga kita ni dalam harmoni dan juga bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda bersabda yang mana maksudnya, ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin. Semuanya bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini, sebagai seorang isteri, kita ini membantu suami dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dan menggalakkan suasana yang meriah, apa yang positif dalam rumah tangga kita ni. Sepertinya kita ni menjaga kehormatan diri kita ni, jaga amanah dan juga harta suami, dan ni yang paling penting sentiasa menyimpan rahsia pergaulan suami isteri. Itu adalah di antara peranan seorang isteri. Pulang juga dari segi sebagai seorang ibu. Ibu ni ada juga peranannya dalam mendidik generasi akan datang. Kita ni bukan saja memberi kasih sayang kepada anak, tapi kita ni mendidik juga anak-anak kita ni untuk menjadi individu yang berguna. Artinya di sini ibu Anita merupakan madrasah ataupun sekolah pertama bagi anak-anak. Itu adalah merupakan peranan wanita dalam keluarga. Jadi wanita ni juga bilanya dalam kalangan masyarakat ada juga memainkan peranan yang sangat penting, iaitu sebagai pengubah masyarakat. Pada zaman ini banyak wanita ini berjaya. Ada saja berjaya dari segi kerjayanya, pendidikan, bisnes. Tapi yang perlu kita ni ukur di sini adalah cemana impak positif yang dibagikan kepada orang lain. Cemana kita ni mengubah masyarakat. Kita ni boleh menanyakan pada diri sendiri, adakah kita ni seorang yang baik? Adakah kita ni seorang yang buruk apabila kita ni bersama dengan orang lain? Pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita ni semua adalah perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ni adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi, ia akan memberi kamu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula, ia akan membakar bajumu dan juga kamu mendapatkan bau yang busuk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anitah perumpamaan teman yang baik dan juga teman yang buruk. Tapi kalau kita ni ada teman yang buruk, bukannya teman buruk ? Kalau kita ni ada kenalan tukang besi, ajam pulang kita ni kan terus menilai, ya ni teman buruk kita ni bukan cemat tu. Arti di sini perumpamaannya, adakah kita ni membagi manfaat kepada yang lain? Anitah juga boleh mengubah orang-orang di sekeliling kita ni. Dan juga yang ketiga, cumana kita ni boleh menjadi inspirasi lain adalah ikhlasan dalam kita ni berbakti kepada ummah. Kalau kita ni lihat tadi cerita Ummu Atiyah, ia mengorbankan masa dan juga tenaganya demi kebaikan umat Islam. Kalau kita ni, sumbangan yang pernah kita ni lakukan kepada ummah ataupun kepada rakyat ataupun juga masyarakat di negara Brunei Darussalam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Yang mana maksudnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim. Wanita salihah ini maksudnya di sini adalah yang taat kepada Allah, kepada Rasul dan juga ulil amri, iaitu pemerintah kita ni. Mana kita ni selalu seperti mana kita ni selazimnya dalam kehidupan seharian mengerjakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di samping itu juga seperti mana di sini kita ni ada juga daripada pekerja iaitu salah satu tugas adalah menjaga keamanan negara. Ini pun merupakan ketaatan kita ni kepada pemerintah kita ni. Ini pun merupakan salah satu ciri wanita salihah, masya Allah. Dan juga yang terakhir sekali adalah cemana kita ni menginspirasikan orang lain adalah wanita ni ada mempunyai satu kekuatan, iaitu ketabahan dan juga kesabaran yang sangat tinggi. Ada satu kisah seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan mengadu, "Ku biasa sakit sawan dan kadang-kadang aurat ku ni terbukanya." Perempuan tersebut, "Doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku." Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jika engkau mahu

0: engkau bersabarlah dan buatmu syurga. Di sini kita lihat apa yang dipilih oleh wanita tersebut. Wanita itu pun berkata, aku memilih untuk bersabar. Jadi nampak di sini di antara bagi pilihan, wanita tersebut membagi kesabaran ataupun disembuhkan penyakitnya, wanita tersebut memilih untuk bersabar. Kerana wanita tersebut tahu ganjaran di sebalik kesabaran itu adalah syurga. Masya Allah. Jadi di sini menjadi seorang wanita yang kuat dan jutabah ini merupakan kunci inspirasi wanita. Bahkan kalau kita lihat pada zaman ini, pada masa sekarang, para wanita dan juga ibu-ibu Palestina memberikan kita ni inspirasi sebenarnya untuk terus semangat dan jutabah dan kuat mengharungi ujian dan juga liku-liku kehidupan kita ni seharian. Kalau dibandingkan ujian wanita Palestin dan juga ujian kita ni yang kita ni hadapi sangatlah jauh, bagaikan langit dan juga bumi. Ya. Tapi ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana maksudnya Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sinilah di antara cemana cara kita ni menginspirasikan dalam keluarga kita ni dan juga pada masyarakat kita ni. Jadi apa yang boleh kita ni buat menjelang masuk tahun baru ni, kita ni nilai diri kita ni, memuhasabah dan menjadikan refleksi itu dalam setiap hari kita ni. Adakah hubunganku dengan keluarga ku ni baik, dengan suami, dengan anak-anak, bahkan macam mana hubunganku dan Allah Subhanahu wa taala? Cukupkah indah amalan ku ni untuk meraih redha-Nya? Dan yang kedua, kita ni sediakan diri kita ni untuk tahun baru dengan merancang apa impian kita ni. Dan yang ketiga, yang paling penting yang patut juga kita ni sebagai wanita perlu kita ni ambil perhatian, iaitu menghargai diri kita ni sendiri. Pernahkah kita bila juga masa terakhir bis kita, menepuk bahu bis kita, menyatakan kepada diri sendiri, tahniah kerana sudah sampai sekarang masih bertahan dan terus bersemangat mengharungi ujian-ujian liku-liku kehidupan sampailah sekarang. Dan juga tetaplah bersabar, teruskan semangat, sebab apa? Cabaran akan datang pun pasti ada. Jadi di sini kesimpulannya, pesan saya kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, sahabat saya sekalian di mana juga berada, jadilah seperti Khadijah yang mengajarkan kita ni tentang keikhlasan. Jadilah seperti Aisyah yang mengajarkan kita ni tentang keberanian. Jadilah juga seperti Rabi'atul Adawiyah yang mengajarkan kita ni untuk cinta kepada Allah tanpa kita ni mengharapkan balasan duniawi. Dan yang terakhir, jadilah seperti Ummu Atiyah yang indah hanya berperanan sebagai ibu tetapi juga sebagai pejuang dalam setiap aspek kehidupan. Saya berdoa dan saya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ni kekuatan, petunjuk dan juga keberkatan kepada kita ni semua agar dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jadikan kita ni semua wanita yang membawa kebaikan kepada keluarga kita ni, masyarakat dan juga negara. Kurniakanlah juga kepada kita ni semua kebijaksanaan dalam membuat keputusan serta istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai jumpa lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tazkira malam munajat. Teruskan keserian Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
2: Auda masih bersama menerusi ruangan Salam Helwa sehingga jam 10.30 minit malam, dan jangan lupa jam 9 malam ini nanti kita akan dapat bersama mengikuti rancangan interaktif Ashura, sebuah rancangan kerjasama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali.
3: Bulan-bulan dalam tahun Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan tahun Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir yang dikenali dengan nama Rabiul Asani, yang bererti musim bunga yang kedua. Dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Auda kita kembali bersama menerusi rancangan Ashura sebuah rancangan kerjasama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali ataupun singkatannya UNISA yang mana menariknya yang kita bawakan menerusi perbincangan Ashura ini kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Norosuri Lawana binti Haji Sulaiman yang merupakan penolong pensyarah Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam DJ Puan Zaida.
0: Ya, apa khabar Ustazah hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Ustazah ya. Tajuk yang kita ni bawakan menerusi perbincangan kali ini adalah Halal Pilihanku. Ya. Lawa tajuknya Ustazah. Macam macam milih-milih jodoh juga. Tapi pastinya bukan pasal jodoh-jodoh ni Ustazah. Ha?
1: Bukan.
0: Jadi untuk memberikan penerangan awal ni Ustazah dengan tajuk yang kita ni kan ketengahkan ini iaitu Halal Pilihanku, dia persilakan Yang Mulia Ustazah memberikan mukadimah. Ustazah silakan.
1: Okey. Okey, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أم الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang Mulia DJ Zaidah, para pendengar setia rancangan interaktif Ashura di rangkaian Nur Islam yang dihormati sekalian, tuan dan puan, uhayikum ma'asyiral ikhwani jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kepada sesi malam ini, saya Norosuri Lawana binti Haji Sulaiman merupakan penolong pensyarah sains halal di Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban, UNISA akan mengongsikan ilmu mengenai halal yang bertajuk Halal Pilihanku. Namun, sebelum saya teruskan perkongsian ilmu pada malam ini, saya rasa masih belum terlambat lagi saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua pendengar rangkaian Nur Islam di luar sana. Semoga kita senantiasa diberikan kesihatan, kesejahteraan, keimanan, ketakwaan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Para pendengar yang dihormati sekalian, sekarang kembali kita ke agenda utama kita pada malam ini. Islam. Islam merupakan agama yang syumur. Syariatnya mencakupi seluruh aspek yang diperlukan oleh manusia, meliputi akidah, ibadah, muamalat, munakahat, jenayah dan akhlak. Ringkasnya, Islam menetapkan hukum, peraturan dan undang-undang terhadap semua perkara yang menyentuh perbuatan manusia. Matlamat persyariatan, hukum hakam dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan, kesejahteraan manusia bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Namun bagi merealisasikan matlamat tersebut, Allah SWT telah menjelaskan sepenuhnya kepada manusia apa yang baik dan buruk, halal ataupun haram untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi pada asasnya, sesuatu benda atau sesuatu perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara, iaitu halal, haram, sunat, makruh dan harus. Bagi perkara yang halal secara mutlak,

Sebabnya kita sebagai manusia telah disuruh oleh Allah untuk memakan atau menggunakannya. Manakala yang haram, kita disuruh untuk menjauhinya. Adapun bagi perkara-perkara yang syubhah, kita diperingatkan agar meninggalkannya bagi mengelakkan kita terjebak ke dalam perkara yang haram. Jadi seperti yang sudah kita maklumi, setiap manusia yang ada di muka bumi ini diberikan kebebasan untuk membuat pilihan dalam kehidupan dan menanggung kesan serta akibat daripada sesuatu pilihan yang dibuat. Jadi pilihan tersebut adalah antara perkara yang baik atau buruk, atau pilihan yang membawa ke jalan yang benar, pilihan yang membawa ke jalan yang lurus, atau pilihan yang membawa ke jalan yang batil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Insan ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Yang bermaksud, kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka. Jadi sehubungan dengan itu adalah sewajar-wajarnya manusia membuat pilihan yang menuju ke jalan yang benar. Jadi dari sini, antara pilihan terpenting yang perlu dibuat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, umat Islam ataupun pengguna Muslim adalah pemilihan pengambilan makanan. Kenapa tadi memilih makanan yang halal? Karena makanan itu merupakan keperluan asasi bagi manusia demi kelangsungan hidup dan untuk meneruskan kehidupan sehari-hari. Setiap makanan itu mengandungi zat-zat atau khasiat atau nutrien yang diperlukan tubuh badan. Jadi pemilihan makanan yang menepati hukum syarak dapat membantu pembinaan rohani dan jasmani. Jadi sebagai seorang Muslim, garis panduan pengambilan makanan dan minuman telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah tinggalan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara hukum dasar dalam pemakanan adalah wajib kepada umat untuk mengambil hanya makanan yang halal dan bersih, dan wajib meninggalkan perkara yang diharamkan dan dilarang dalam Islam. Oleh itu, sebagai pengguna Muslim, berusahalah untuk mencari makanan yang halal dalam kehidupan seharian, kerana mencari makanan yang halal itu merupakan suatu kewajipan yang difardukan oleh Allah ke atas setiap umatnya, bukan sahaja hanya memilih makanan yang lazat lagi menarik. Saranan dan kewajipan untuk memakan makanan yang halal dan baik ini dapatlah merujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khuduthal syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan dalam firman Allah juga yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Dan firman Allah lagi dalam surah An-Nahl ayat 114 yang bermaksud, oleh itu, makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu, dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Dan firman Allah lagi dalam surah Al-Mu'minin ayat 51 yang bermaksud, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Begitu juga menerusi firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 4, apabila dihalalkan semua jenis makanan yang lazat serta baik, termasuklah hasil buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu.

0: guru yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Bagi menjawabnya, katakanlah, dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat serta baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar untuk berburu mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya adab peraturan berburu sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu, makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sabutlah nama Allah atasnya ketika kamu melepaskannya berburu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan memelihara diri dari memakan yang diharamkan Allah. Sesungguhnya Allah Maha cepat hitungan hisabnya. Selain daripada itu, selain daripada hadis, selain daripada nas-nas Al-Quran, terdapat juga hadis Rasulullah yang menunjukkan kepentingan makanan halal. Sebagai contohnya, sabda Rasulullah yang bermaksud, memilih yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam, kerana setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang lain lagi, contohnya, Anas bin Malik juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim, diriwayatkan oleh Al-Tabrani. Ya, setakat ini sahaja dulu.
1: Baiklah, terima kasih yang mulia Zazah untuk perkongsian awal tajuk yang kita dibawakan pada kali ini, iaitu halal pilihanku ni Zazah ya. Jadi sebelum kita ni meneruskan perbincangan kita ni Zazah, dalam tajuk yang kita dibawakan dalam asyura ini, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
2: Teruskan kesetiaan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.

0: Dinner Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM
1: Wadah Tarbiyah Insan.

0: Alright, kita masih lagi bersama menerusi rancangan Interactive Assurance, sebuah rancangan usaha sama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, yang mana pada kali ini kita membincangkan tajuk halal pilihanku ni, Ustazah ya. Ustazah, kalau sebelum ini tadi Ustazah ada menerangkan tentang pilihan dan juga saranan memilih yang halal. Namun apakah yang dimaksudkan dengan halal tersebut ni Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Okay, para pendengar yang dihormati sekalian, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah dikongsikan sebentar tadi menunjukkan yang Islam telah menyarankan kita untuk memakan makanan yang halal. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan halal tersebut? Para pendengar, perkataan halal ini berasal dari kelima Arab, iaitu halal, yahilu, wahalalan, yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Dalam Al-Munjid fi Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, halal ini didefinisikan, dimaksudkan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala menurut Kamus Dewan, halal pula dimaksudkan hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan dalam Islam ataupun diperbolehkan yang tidak ditegah oleh syarak, diizinkan dan dibenarkan. Sementara dari sudut istilah syarak pula, halal didefinisikan sebagai sesuatu yang harus, yang diizinkan di sisi syarak. Sementara Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat menjelaskan bahawa pengertian halal itu adalah keharusan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas. Manakala Dr. Yusuf Al-Qardawi pula mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang diharuskan, yang terungkai padanya ikatan larangan dan diizinkan oleh syarak untuk melakukannya. Sehubungan dengan itu, berpandukan dengan definisi-definisi tersebut, dapatlah dirumuskan bahawa halal adalah merujuk kepada sesuatu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk manusia makan, guna, berjual beli dan sebagainya. Sesuatu perkara itu dianggap halal dalam Islam selagi tiada nas atau dalil yang menunjukkan dan ataupun menyatakan bahawa ia adalah haram. Di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa Taala telah menggunakan istilah halal dalam pelbagai keadaan ayat. Antara penggunaan tersebut ada menyentuh dari sudut muamalat, hal kekeluargaan dan perkahwinan, makanan, rezeki dan sebagainya. Walaupun istilah halal ini digunakan dalam pelbagai suasana yang berbeza, namun penggunaannya di dalam Al-Quran lebih menjerumus kepada bab makan dan minum.

berbanding dengan hal-hal lain. Dan apa yang lebih menarik lagi tentang konsep makanan halal yang disebut di dalam Al-Quran ini ialah kata sifat taib yang mendampinginya. Taib ataupun taiban dari segi makna adalah sesuatu yang baik atau elok atau berlawanan dengan yang buruk. Jadi apabila disebut halalan taiban, ia memberi maksud sesuatu yang halal lagi baik. Konsep halalan taiban ini merupakan dua konotasi nama yang sinonim dan berkait rapat antara satu sama lain. Konsep ini juga perlu dipatuhi oleh umat Islam secara menyeluruh kerana ia boleh mendatangkan pelbagai kesan positif untuk semua aspek kehidupan manusia. Selain daripada itu juga, dalam perbendaharaan Al-Quran, saranan untuk memilih makanan yang halal jelas dinukilkan dalam beberapa kali di dalam Al-Quran, sama ada dari segi konsep, kriteria dan contoh berkaitan halalan dan taiban. Terdapat 4 ayat di dalam Al-Quran menyebutkan perkataan taiban bagi menggambarkan kehalalan makanan itu, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Ma'idah ayat 88, surah An-Nahl ayat 114 dan surah Al-Anfal ayat 69. Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini, persoalan halal dan haram dalam soal makan minum banyak diberikan penekanan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran ada dinyatakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan orang Islam supaya memakan makanan, bukan saja setakat memakan makanan yang halal semata-mata, bahkan ia melangkaui ke satu tahap yang lebih daripada itu. Justru itu, Islam menyarankan agar memakan makanan yang halal lagi baik dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka penekanan ini disebabkan implikasinya amat besar, sama ada dari segi tingkah laku, psikologi, malah perundangan Islam. Makanan yang haram dapat melahirkan tingkah laku yang buas, sikap yang dayus dan sifat-sifat negatif terhadap manusia. Jadi para pendengar yang dihormati sekalian, Allah SWT telah mencipta manusia dan sesungguhnya hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, termasuklah spesifikasi keperluan manusia sehari-hari, khususnya dalam isu pemakanan. Lantaran itu, dalam pemakanan harian, Allah telah menetapkan garis panduan halal dan haram yang merujuk kepada makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan menerusi arahan-arahannya yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis-hadis tinggalan Rasulullah. Maka jelaslah bahawa semua yang dihalalkan dalam Islam adalah merupakan perkara yang dapat mendatangkan manfaat terhadap manusia. Oleh itu, jika sekiranya ditimbulkan persoalan apakah perkara yang halal dalam Islam, maka jawapannya adalah merujuk kepada perkara yang baik-baik, al-tayyibat. Al-tayyibat ini bermaksud perkara-perkara yang dianggap baik oleh jiwa yang normal dan dapat digunapakai oleh semua manusia yang tidak timbul hasil dari pengaruh adat dan tradisi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 4 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Bagi menjawabnya, katakanlah, dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat serta baik. Justru itu, dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang yang beriman agar tidak sekali-kali mengharamkan ke atas diri mereka apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 87 hingga 88 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Dan firman Allah lagi dalam surah Al-An'am ayat 119 yang bermaksud, dan

0: tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu. Dari ayat-ayat ini jelaslah bahawa sesuatu makanan yang halal itu adalah halal untuk dimakan. Kita ni sebagai manusia tidak ada kuasa untuk menentukan hukum makanan, hukum bagi sesuatu makanan itu. Jadi para pendengar sekalian, hak untuk menentukan halal dan haram dalam Islam adalah hak Allah SWT sepenuhnya. Justru itu, sebarang usaha untuk mencampuri urusan Allah dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, hukumnya adalah sama seperti syirik, kerana perbuatan mereka itu seumpama mencabar kekuasaan Allah SWT. Lantaran itu, Allah telah mencela secara nyata orang yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu dengan sewenangnya, kerana perbuatan mereka itu sudah melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 116 yang bermaksud, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Okay, setakat sini dulu.
1: Baiklah, terima kasih Ustazah ya untuk perkongsiannya. Dan Ustazah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita ini lagi, Ustazah, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesetiaan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Aura, terima kasih terus dengarkan Nur Islam untuk hari ini, dan kita masih lagi bersama secara langsung menerusi rancangan interaktif Ashura, sebuah rancangan usaha sama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Masih lagi kita membincangkan tajuk yang sama, iaitu halal pilihanku. Ustazah, ya, kita ni teruskan perbincangan kita ni, Ustazah, ya. Kalau sebelum ini Ustazah telah pun memberikan penerangan tentang apa yang dimaksudkan dengan halal dan apa yang halal itu tetap halal ni, Ustazah. Jadi apakah makanan-makanan yang dikategorikan haram? Sebab sebelum ini Ustazah ada memberikan penjelasan bahawa kita ni sebagai umat Islam ni tidak tidak boleh memilih yang haram ni, Ustazah. Jadi mungkin di sini boleh Ustazah kongsikan ni, Ustazah, silakan.
2: Okey, terima kasih DJ Zaidah. Okey. Para pendengar yang dihormati sekalian, jumhur ulama telah bersepakat bahawa asal bagi sesuatu perkara adalah harus, melainkan ada dalil atau nasyara yang menunjukkan sesuatu itu adalah haram. Jadi Al-Quran telah menggariskan beberapa panduan ayat untuk mengetahui sesuatu makanan itu halal ataupun haram. Antara firman Allah yang telah menjelaskan pengharaman bangkai, khinzir, darah yang mengalir dan binatang yang disembelih atas nama selain daripada nama Allah dapatlah dirujuk dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang mengalir, semua bahagian khinzir, binatang yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah, dan binatang yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat tinggi, dan yang mati ditanduk, dan binatang yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat disembelih sebelum habis nyawanya, dan binatang yang disembelih atas nama berhala. Firmannya lagi dalam surah Al-An'am ayat 145 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging khinzir, kerana sesungguhnya ia kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama lain daripada Allah. Manakala dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang disembelih tidak kerana Allah. Jadi jelaslah daripada ketiga-tiga ayat ini, Allah telah mengkategorikan apa sahaja makanan-makanan yang telah diharamkan. Dan dalam ayat yang lain pula, Allah telah menghalalkan makanan yang baik dan melarang daripada memakan yang jijik, seperti yang disebutkan menerusi firman-Nya dalam surah Al-Araf ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumul thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khabais. Yang bermaksud, dan Allah menghalalkan bagi mereka perkara yang baik-baik dan mengharamkan ke atas mereka perkara yang jijik dan keji. Jadi jelaslah di sini, makanan-makanan yang haram itu telah nyata, jelas dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan jelaslah juga menunjukkan dari perkongsian ayat-ayat

Sebelum ini juga jelas menunjukkan bahwa apa yang halal itu halal dan yang haram itu adalah haram. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang maksudnya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya wujud perkara yang tidak jelas, hukumnya syubhah, maka lebih selamat kamu meninggalkannya. Okay, di sini ada dinyatakan syubhah. Apakah yang dimaksudkan dengan syubhah itu? Syubhah adalah sesuatu yang tidak ditentukan hukumnya dalam Al-Quran. Manakala kamus bahasa Melayu pula mendefinisikan syubhah sebagai kesamaran yang samar-samar kerana tidak jelas hukumnya sama ada halal ataupun haram. Syubhah ini juga dapat disamakan maksudnya dengan masbuh. Masbuh ini bermaksud disyaki, yang menimbulkan keraguan atau boleh dipersoalkan. Asasnya, syubhah tidak mempunyai cirinya yang tersendiri. Justru itu, syubhah berlaku apabila terdapat percampuran antara bahan makanan yang halal dengan yang haram, dan makanan tersebut sukar dikenal pasti hukumnya. Syubhah juga boleh terjadi jika sumber sesuatu makanan tertentu diragui asal-usulnya atau terdapat ketidakpastian mengenai kebenaran atau larangannya menurut hukum Islam. Maka produk itu dianggap masbuh. Umat Islam yang sejati, kalau boleh jauhilah diri anda daripada memakan makanan yang diragui kehalalannya. Maka apa yang dapat dirumuskan dari sebentar tadi telah diberikan di atas, syubhah merupakan perkara yang tidak jelas kedudukannya sama ada ia halal ataupun haram, dan kerana ketidakpastian kedudukan perkara tersebut adalah ditakuti sesiapa yang menghampirinya akan terjatuh kepada perkara yang haram. Antara syubhah dalam makanan adalah, contoh yang terdekat adalah restoran-restoran yang tidak mempunyai sijil halal. Jadi status kehalalannya adalah diragui. Jadi kalau boleh, para pendengar, kalau boleh elakkanlah dari memakan restoran yang tidak ada punya sijil halal. Okey, bagaimana pula dengan makanan-makanan yang ada pada masa sekarang yang modern, makanan-makanan hipster, contohnya saja pisang goreng cheese, pisang goreng coklat, kan? Yang masa ni banyak-banyak makanan yang inovasinya berlain-lain macam. Bagaimana dengan hukum makanan-makanan tersebut? Okey, secara dasarnya, semua jenis makanan yang ada di atas muka bumi ini adalah halal dimakan, kecuali beberapa jenis yang telah diterangkan, yang telah dinyatakan haram oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, berdasarkan prinsip ini, sebenarnya makanan halal itu ada banyak dan wujud dengan meluas di muka bumi ini. Walau bagaimanapun, terdapatlah makanan-makanan yang moden seperti yang disebutkan tadi, pisang goreng. Makanan-makanan ini menggunakan pelbagai campuran dan bahan-bahan yang tidak diketahui status halalnya, maka ia sukar dan menyulitkan untuk menentukan apa hukumnya. Jadi dewasa ini, namun isu halal telah menjadi keutamaan syarikat dan industri dalam mengeluarkan sesuatu produk demi untuk memastikan produk yang dikeluarkan dapat diterima oleh masyarakat. Lantaran itu, halal telah menjadi satu fenomena perniagaan di mana ia dapat mempengaruhi sesuatu produk perniagaan mendapat pasaran yang meluas, khususnya di kalangan pengguna Islam. Sehubungan dengan itu, banyak syarikat dan industri peniaga berusaha untuk mendapatkan persijilan halal bagi produk pengeluaran mereka, kerana sijil-sijil halal ini adalah menjadi sebagai jaminan bagi produk mereka, jaminan yang produk mereka itu adalah halal. Dan di samping itu juga, kalau boleh, produk-produk yang moden ini adalah bebas daripada sumber-sumber najis yang bermula daripada penyediaan bahan mentahnya, proses pembuatan, penyimpanan, masakan, penghilangan, pembungkusan dan pengangkutannya. Secara ringkasnya, penyediaan bahan mentah hinggalah makanan tersebut terhidang di atas meja. Dengan erti kata lain, sesuatu makanan yang diproses boleh dikelaskan sebagai halal sekiranya ia dihasilkan dengan menggunakan bahan mentah, komponen dan aditif yang halal serta pemprosesannya berasaskan panduan yang telah ditetapkan oleh syarak dan standard halal.

0: Namun, jika makanan tersebut mengandungi mana-mana bahagian daripada bahan khinzir, haiwan halal tetapi tidak disembelih dengan betul, bangkai, binatang buas, arak, darah yang mengalir, dan makanan atau tumbuh-tumbuhan yang beracun, maka makanan itu akan akan diklasifikasikan sebagai najis dan seboleh-bolehnya dielakkan untuk dimakan. Jadi, ia adalah para pendengar sekalian, ini adalah merupakan tanggungjawab kita ni sendiri untuk memastikan makanan dan minuman yang kita ni makan adalah halal dan bersih demi menjaga kesahihan ibadat dan kesihatan tubuh untuk jangka masa panjang. Jadi sebagai panduan pengguna Islam dalam pemilihan makanan halal, seboleh-bolehnya, satu, pastikan produk yang hendak dibeli itu ada sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang diiktiraf. Yang kedua, lebih baik mengelak membeli produk yang dihasilkan dari luar negara yang berasaskan daging jika meragui status halalnya. Dan jangan mudah tertipu dengan penggunaan logo halal yang dibuat sendiri oleh pengeluar kerana tiada pihak berkelayakan mengesahkan status halal makanan itu. Dan jika pihak pendengar membeli daging ayam atau daging yang dijual di pasar, pastikan daging tersebut disembelih dengan betul atau minta maklumat daripada penjual sumber daging tersebut yang diproses. Jika meraguinya, maka janganlah membelinya. Justru itu, kita sebagai pengguna hendaklah memilih dengan teliti, kerana pada lazimnya kehalalan suatu produk itu akan dikenal pasti dengan logo halal atau sijil halal yang menjadi jaminan bahawa produk tersebut adalah halal dan baik. Jadi pilihlah halal. Para pendengar yang dihormati sekalian, seperti yang telah dinyatakan tadi, setiap pilihan itu akan ada imbalannya, sama ada baik atau buruk. Pengambilan makanan halal dan baik itu menunjukkan keimanan, ketaatan dan sifat warak seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seorang Muslim yang makan sesuatu yang haram, maka sama saja ia menjerumuskan dirinya ke dalam sebuah kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu hukum itu pasti ada alasan yang tertentu, khususnya dalam masalah makanan. Ditambah pula dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyentuh tentang keutamaan yang halal dan amaran-amaran baginda tentang akibat memakan makanan yang haram, maka kecenderungan ini dikira sebagai ada asbab yang munasabah. Antara asbab yang munasabah itu adalah jika kita memakan sesuatu yang haram, ia akan menjadi darah daging kita dan akan mempengaruhi segala sikap dan tindakan kita. Jadi sesuatu yang dilarang untuk dimakan itu adalah haram dan seboleh-bolehnya dielakkan. Matlamat ini, hukum ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, kesejahteraan manusia bagi kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Ia juga bertujuan untuk menjaga diri, menjaga akal, jiwa dan raga manusia dengan baik. Selain itu, mengambil yang halal, memilih yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat termakbulnya doa dan diterima amal ibadah. Manakala memakan yang haram pula boleh menghalang doa dan ibadah dari diterima oleh Allah SWT. Seperti kisah yang terukir indah, bagaimana dialog antara Sa'ad bin Abi Waqqash kepada Rasulullah SAW agar dirinya diterima orang-orang yang sentiasa diijabah doanya oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Makanlah makanan yang halal. Nescaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Dan bagi seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari kisah ini dapatlah disimpulkan beberapa pesanan penting yang ingin disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu sentiasalah makan makanan yang halal dan jauhilah yang haram, dan memakan makanan yang halal itu akan diterima doanya. Begitu juga sebaliknya, Jadi jelaslah bahawa pengambilan makanan yang halal dan bersih adalah sangat penting, kerana pengambilan makanan yang syubhat dan haram boleh menghijabkan doa seseorang Muslim dari dimakbulkan Tuhan. Okay, setakat sini dulu.
1: Baiklah, terima kasih Yang Mulia Ustazah ya.

0: Yang mulia Ustazah untuk membuat sedikit kesimpulan. Silakan Ustazah.
1: Okey. Para pendengar yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri, saya ingin sampaikan, hanya kita ni, hanya manusia yang membuat pilihan tepat dalam segenap urusan hidupnya yang akan menjamin syariat Islam sebagai panduan hidup dan sebagai panduan hidup dan dapat menikmati ketenangan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dari mula hingga ke penghujung, keseluruhan nas-nas Al-Quran dan hadis yang dikongsikan menyuruh dan memerintah umat Islam agar mengambil berat dalam mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis ini sangat menitikberatkan tentang halal dan haram, kerana semua yang halal itu akan mendatangkan manfaat, sedangkan perkara yang haram akan mendatangkan mafsadah, keburukan ke atas manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, wahai para pendengar sekalian, pilihlah halal sebagai pilihan utama dalam hidup kalian. Kerana memilih halal itu merupakan tanggungjawab setiap orang dan masyarakat Muslim walau di manapun kita berada. Justru itu, semaklah dalam diri kalian bahawa halal pilihanku. Antara ciri-ciri orang mukmin adalah membuat pilihan yang tepat dengan menjauhi perbuatan atau perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mukminin ayat 3 yang bermaksud, dan mereka yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi dengan itu saya akhiri, kalau boleh, seboleh-bolehnya kita ni sebagai umat Islam, pilihlah halal dan jadikanlah halal pilihanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama dan juga ikuti penerangan daripada Yang Mulia Ustazah Nur Suri Lawana binti Haji Sulaiman yang merupakan penolong pensyarah Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban bagi rancangan interaktif Ashura untuk keluarannya pada kali ini, di mana rancangan interaktif ini adalah merupakan usaha sama ataupun kerjasama dengan Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA. Dan mudah-mudahan ni Ustazah di masa akan datang kita ni diberi rezeki untuk terus bersama ni Ustazah, ya. Terima kasih untuk segala perkongsian. Mewakili penerbit Nur Kamalia Haji Abdul Jalil, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
1: Tips kesehatan.
2: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Menyewakan rumah. Menggadaikan atau menjual rumah dan tanah kepada pihak-pihak lain adalah menjadi kesalahan untuk menyewakan rumah. Menggadaikan dan menjual rumah dan tanah kepada pihak lain sebagaimana yang dinyatakan di dalam syarat dan peraturan di dalam perjanjian. Jabatan Kemajuan Perumahan akan mengambil tindakan terhadap pemilik rumah dan tanah di bawah skim perumahan negara yang didapati melanggar perjanjian, termasuk mengambil tindakan seperti penarikan balik hak milik rumah dan tanah berkenaan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian Darussalam 123.
4: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
5: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
4: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
5: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
6: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
5: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
4: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
7: Inilah Radio Brunei.

0: ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan Arti Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi Arti Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini saya temankan bis kita menerusi ruangan Salam Helwah dan insyaAllah akan menemani pada hari dan waktu yang lain pula. Akhir kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين.

Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Doa di waktu pagi dan petang. Firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, yakni untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan, serta sebutkan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, apabila seseorang di antara kamu berada di waktu pagi, maka bacalah, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, serta kepadamulah

0: yakni semua akan kembali. Dan bacalah apabila berada di waktu petang, hendaklah membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Angin merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audha pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk keluarannya pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk Sembahyang Qada bagi orang yang musafir, bolehkah dikasar? Bersama kita untuk memberikan penjelasan dan huraian lanjut mengenai tajuk ini ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Khadijah binti Haji Imran, Pegawai Istinbat Kanan di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya audah pendengar muslimin dan muslimat sekalian, sebelum kita membincangkan mengenai mengkasar sembahyang qada orang yang musafir, mungkin Ustazah boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang kasar itu. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Audha muslimin muslimat yang dirahmati Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam ini adalah agama yang sangat menitikberatkan kemaslahatan, kesejahteraan umatnya. Dan Islam ini juga sentiasa menginginkan yang terbaik bagi penganutnya. Jadi dalam aspek peribadatan, setiap ibadah yang disyariatkan bukanlah bertujuan untuk membebankan dengan kesusahan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan dalam urusan agama. Oleh kerana itu, kalau seseorang itu ditimpa kesusahan atau dibebani oleh sesuatu yang di luar kawasan kawalannya, misalnya ia sakit ataupun ia dalam pelayaran, jadi agama Islam telah mensyariatkan rukhsah atau keringanan. Tujuannya adalah untuk mengangkat beban dan mengangkat kesusahan yang dialami disebabkan oleh sakit atau dalam pelayaran itu. Jadi salah satu contoh rukhsah yang disyariatkan itu ialah sembahyang qasar. Apa yang dimaksudkan dengan sembahyang qasar? Maksud sembahyang qasar ialah memendekkan sembahyang fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini khusus bagi sembahyang fardu zuhur ataupun sembahyang fardu asar dan juga isya. Ia dibolehkan, qasar sembahyang qasar ini dibolehkan kalau seorang itu dalam keadaan belayar atau dalam pelayaran. Dan ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka bukanlah suatu dosa ke atas kamu mengqasarkan, yakni memendekkan sembahyang. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi apabila seorang itu dalam pelayaran, maka ia diberi keringanan untuk mengqasar ataupun memendekkan sembahyang. Tujuannya untuk meringankan kesusahan yang dialaminya semasa ia dalam pelayaran. Dalam ayat tersebut, ada menyatakan bahawa alasan diharuskan qasar itu adalah apabila ia takut diserang oleh orang kafir ataupun perjalanannya itu tidak aman. Tapi kalau sekarang ini, pengurusia, perkara ini tidak mungkin akan timbul. Sebab Alhamdulillah perjalanan ke Tania ini, kalau akan berlayar-layaran ini, insyaAllah kita ini dalam keadaan aman. Jadi, adakah masih diberikan rukhsah dan adakah sembahyang qasar ini masih diharuskan? Jadi, dalam perkara ini, ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengenai ayat ini. Kata beliaunya, bukankah manusia itunya sudah berada dalam keadaan aman? Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab pun memberitahu, menjawabnya, beliau pun rasa herannya. Seperti apa yang dirasakan oleh si Ya'la bin Umayyah ini. Jadi Ya'la pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara ini. Dan baginda Rasulullah menjawab, Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, sembahyang qasar dalam keadaan yang aman itu adalah sedekah yang disediakan, yang dengannya Allah telah sedekahkan atau berikan ke atas kamu. Maka terimalah oleh kamu sedekahnya itu. Dan hadis ini adalah riwayat daripada Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bahawa mengqasarkan sembahyang itu atau memendekkan sembahyang itu bukanlah hanya dikhususkan kepada apabila dalam keadaan takut disebabkan perang atau kerana perlayarannya itu bahaya. Bahkan sembahyang qasar ini boleh dilakukan ketika dalam pelayaran walaupun pelayarannya itu dalam keadaan yang aman. Ia tidak khusus hanya pelayaran dalam keadaan yang membahayakan saja baru tak boleh diqasar. Tapi boleh juga atau kerana ia sebagai sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketani diberi rukhsah untuk mengqasar sembahyang walaupun perjalanan itu dalam keadaan yang aman. Wallahu a'lam.
1: Soalan kedua, Ustazah, apakah syarat-syarat yang mengharuskan seseorang itu mengqasar sembahyangnya? Silakan Ustazah.
0: Alhamdulillah, seperti mana yang ketani sudah bincangkan sebentar tadi bahawa sembahyang qasar itu adalah diharuskan apabila ia dalam pelayaran. Bukan berarti asal saja ia berlayar boleh mengqasarkan sembahyang. Pengharusan mengqasar sembahyang ini adalah bagi orang yang musafir ataupun yang orang dalam pelayaran adalah berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syaratnya yang membolehkannya untuk mengqasar sembahyang. Kalau syarat ini tidak ditepati, maka sembahyang tidak boleh diqasarkan. Apa dia syarat-syaratnya? Antaranya ialah pertama, hendaklah jarak perjalanan pergi berlayar itu indah kurang dari 2 marhala.

0: dua marhala tu maksudnya lebih kurang 91 kilometer ataupun 56 batu. Dan jarak 91 kilometer ataupun 56 batu ni indah termasuk jarak balik dari belayar. 91 kilometer ataupun 56 batu itu adalah jarak perjalanan pergi belayar saja. Indah masuk, ia balik dari belayar itu. Kemudian syarat kedua hendaklah ia memulakan perjalanannya itu, ia memang berniat atau berazam belayarnya yang dibuatnya itu adalah dalam jarak yang jauhnya indah kurang daripada dua marhalah. Dan ia tahu destinasinya atau di mana akan ditujunya. Bukannya belayar itu tanpa tujuan dan ia tidak tahu di mana ditujunya. Jadi pengharusan sembahyang qasar itu ialah apabila ia sudah menetapkan dan tahu di mana destinasinya. Kemudian syarat yang ketiga ialah perjalanan itu adalah atas tujuan yang diharuskan syarak dan bukan atas tujuan untuk mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan atau maksiat. Kemudian yang keempat, semasa yang mengangkat takbiratul ihram itu, sembahyang itu hendaklah ia berniat untuk sembahyang qasar. Bukannya sembahyang yang sempurna empat rakaat itu, tapi hendaklah ia berniat sembahyang qasar. Kemudian yang kelima syaratnya, hendaklah ia memelihara niat qasarnya itu supaya jangan berubah-ubah atau ragu-ragu. Misalnya dalam ia mentakbiratul ihram itu, berubah dia niatnya ataupun ragu-ragu. Jadi dalam hal ini, kalau ia ragu-ragu, maka hendaklah ia mengkomplitkan ataupun sembahyang itu disempurnakannya empat rakaat. Tidak boleh ia sembahyang qasar. Kemudian syarat yang keenam, semasa ia mengerjakan sembahyang qasar itu, hendaklah ia tahu dan yakin yang ia itu masih dalam pelayaran. Sebab kalau bukan dalam pelayaran, tidak lagi boleh ia mengqasar. Jadi hendaklah ia tahu ia dalam pelayaran. Kemudian yang ketujuh, hendaklah orang yang musafir itu tahu yang sembahyang qasar itu hukumnya adalah harus baginya. Kalau ia mengqasar sembahyangnya tapi ia tidak tahu ketetapan hukumnya itu, yang sembahyang itu, sembahyang qasar itu harus arahnya. Jadi kalau ia tidak tahu tapi dibuatnya juga, maka sembahyangnya itu tidak sah. Kerana apa? Kerana ia beramal tanpa ilmu. Kemudian akhir sekali, syarat yang mengharuskan sembahyang qasar itu, kalau ia berimam, misalnya ia singgah ke masjid, ada imam, ia akan berimam dengan imam itu. Ia mesti tahu dulu imam itu kedudukannya macam mana. Adakah kedudukan imam itu atau status imam itu dalam keadaan musafir ataupun indah, ataupun imam itu berniat untuk sembahyang qasar ataupun indah. Kalau sekiranya ia mengikut imam yang sedang musafir itu juga, tapi imam itu indah mengqasar sembahyangnya, maka ia hendaklah juga mengikut imam itu, iaitu menyempurnakan rakaat sembahyangnya dan tidak mengqasar sembahyangnya. Inilah antara syarat-syarat yang mengharuskan sembahyang qasar. Wallahu'alam.
1: Soalan seterusnya, Ustazah. Adakah kesemua jenis sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sunat, itu boleh dikasarkan? Atau adakah hanya sembahyang-sembahyang tertentu sahaja yang boleh dikasarkan?
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, udah muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Mengqasar atau memendekkan sembahyang ini merupakan rukhsah atau kelonggaran yang disyariatkan Islam. Akan tetapi perlu kita ketahui bahawa bukan semua sembahyang boleh dikasarkan sekalipun ia memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Antara sembahyang yang tidak boleh dikasarkan, misalnya yang tidak boleh dikasarkan, yang pertama ialah sembahyang subuh dan maghrib. Sembahyang subuh dan maghrib ini tidak boleh dikasarkan menurut kesepakatan ulama. Sebab kalau sembahyang subuh dikasarkan, bilangannya rakaatnya akan menjadi tidak genap, akan menjadi satu rakaat. Jadi sembahyang itu akan tidak jadi relevan kalau hanya dilakukan satu rakaat. Macam itu juga dengan sembahyang maghrib. Ia tidak dapat dikasarkan menjadi dua rakaat. Kerana maghrib, kita ketahui, bilangan rakaatnya ini adalah ganjil. Dan tidak juga boleh dikasarkan menjadi satu rakaat. Sebab sembahyang satu rakaat itu menjadikannya terkeluar daripada kelompok sembahyang fardu. Sebab yang kita ketahui, sembahyang fardu itu yang ada rakaatnya dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat. Tidak ada satu rakaat. Kemudian, sembahyang yang tidak boleh dikasarkan ialah kalau sembahyang itu adalah sembahyang nazar. Misalnya ia bernazar untuk sembahyang empat rakaat, maka ia tidak boleh mengqasarkan sembahyang nazarnya itu walaupun ia itu dalam pelayaran, sebab nazarnya adalah untuk melakukan sembahyang empat rakaat. Kemudian,

0: yang ketiga ialah sembahyang sunat 4 rakaat. Ini pun dah boleh dikasarkan, Johnny. Misalnya, seperti sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Sembahyang tersebut tidak boleh dikasarkan kepada 2 rakaat kerana tidak ada nas yang membolehkannya. Kemudian yang terakhir, sembahyang yang tidak boleh dikasarkan ialah sembahyang yang tidak memenuhi syarat kasar. Misalnya, pelayaran yang tidak sampai 2 marhalah. Ataupun pelayaran yang tidak diharuskan syarat seperti tujuannya untuk maksiat. Wallahu'alam bisawab.
1: Terima kasih atas penerangan Ustaz Zahid itu tadi. Ya, audah pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam episod berikutnya bagi menyambung kembali tajuk kita pada hari ini. Untuk akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Hajah Siti Khadijah binti Haji Imran kerana sudi bersama saya bagi menjayakan rancangan Irsyad Hukum kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghayra kadzibatin nafi'ah ghayra darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibnu Sunni.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, kita bersama menerusi rancangan Al-Kuliah untuk keluarannya pada hari ini. Dan insyaAllah ya, kita akan membawakan satu tajuk yang agak menarik juga, iaitu tajuknya Milik Siapa Seribu Dinar, bersama dengan Yang Mulia Ustazah Dayang Kunur Hayati Pengiran Haji Kasran. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustazah pada hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ya, dan kita akan menyentuh ya, insyaAllah ya, pada hari ini kita akan mengetahui serba sedikit akan kelebihan akan apa sebenarnya mengenai dengan ayat seribu dinar ini. Kita lihat kadang-kadang di rumah, di pintu dinding, ada dilekatkan ya ayat-ayat tersebut. Barangkali mungkin kalau kita lihat ya, dilakat banyak, tetapi orang yang mengamalkannya mungkin kurang barangkali, Ustazah. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan apa kelebihannya, apa kegunaannya, macam mana cara pengamalannya. Jadi untuk pembukaan dan mukadimah ya pada Al-Kuliah untuk hari ini, jadi dipersilakan Ustazah untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu. Bagaimana ni Ustazah, adakah ayat seribu dinar ini tergolong dalam ayat makiyah ataupun ayat madaniyah ataupun apa itu?

0: tujuan sebenarnya ayat tersebut diturunkan?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pengerusi sidang, pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini 1000 dinar dalam genggaman. Adakah kita yang memiliki ataupun siapa sebenarnya yang memilikinya? Allahu a'lam. Allah sahaja yang mengetahui. Adakah kita ni apabila dikatakan ayat 1000 dinar memang seperti Nuriah katakan tadi, di dinding-dinding, terutama sekali di kedai-kedai, yatah lambang menunjukkan orang itu peniaga Muslim ataupun peniaga Islam. Tapi kita lihat dulu apa dia sebenarnya ayat 1000 dinar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat 23, Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan Allah baginya jalan keluar, dan dia memberi rezeki dari arah yang berada di luar jangkanya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah mengadakan ketentuan qadar, yakni qadar bagi setiap sesuatu. Ayat daripada surah At-Talaq ayat 2 dan sebahagian daripada ayat 3. Surat ayat ini diturunkan di Madinah, ayat Madaniyah, dan kita boleh melihat di sini sebenarnya ayat 1000 dinar diberi gelaran ia sebagai 1000 dinar itu banyak ceritanya, banyak kisahnya. Tetapi yang penting di sini ialah kita ni beramal dengan ayat Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran ia adalah mukjizat. Ia mempunyai kelebihan. Semua ayat di dalam Al-Quran mempunyai kelebihan. Cumanya indah boleh kita ni membeza-bezakan ani lebih keutamaannya dan ani. Memang ada sesetengah ayat-ayat yang diberi diangkat keutamaannya daripada hadis-hadis Nabi. Tetapi mengenai dengan ayat 1000 dinar ani, ia lebih kepada pengalaman ataupun amalan bukan saja orang-orang yang terdahulu, tapi juga barangkali amalan orang yang sampai sekarang ini biasa mengamalkannya. Ataupun yang indah perasan ia telah mengamalkan. Ini yang penting kita ni perasankan. Kita ni mau semangat 1000 dinar itu bukan setakat untuk orang yang berniaga sahaja. Ia tak pentingnya kita ni lihat pengertian kaya itu tadi. Sebab itu saya katakan tajuknya itu, siapa ada 1000 dinar? Siapa yang mempunyai 1000 dinar ini? Kita ni mau bila ditanya, jumpai dia semua orang yang kita ni dapat jumpa. Kita mau kaya? Selain kalau kita ni bertanya mengudar roti kahwin lah. Ada orang dah suka kaya. Tapi bila ditanyakan kaya sebenarnya itu, kita mau kaya ke miskin? Mesti orang kan bertanya, bapak aku kan miskin, aku mau kaya. Semua orang akan secara fitrahnya ia mau kaya. Tetapi kita lihat di sini, sebagai manusia, keinginan kita ini indada kesudahan, indada penyudahnya, indada batasnya. Artinya bila disebut kaya, kita tanya balik. Bila orang yang bertanya itu, kita bertanya, kita mau kaya ke indah, mesti aku mau kaya. Tapi bila ditanya, kaya yang macam mana kita mau? Kalau bagi kita, kaya tu berapa juta baru tah kaya? Ada orang, kalau aku dapat 10 ribu tu, kaya tu. Kaya baginya 10 ribu. Tapi ada orang lain, kalau akulah ada 10 buah kereta, kaya tu sudah. Atutah persepsi ataupun pandangan masing-masing mengenai dengan pengertian istilah kekayaan. Kaya itu. Jadi kita ni mau melihat di sini. Kehidupan kita ni di dunia ini, apa matlamat kita ni? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Ini bezanya orang yang beriman dengan orang yang anda beriman. Walaupun kita ni mengatakan memang aku beriman, aku orang Islam, tetapi tahap keimanan, iman ni ia ada turun, ada naik. Peratusnya anda dapat kita ni lihat, tidak ada meter. Yang ada tu cuma pembuktiannya saja.

0: yang dapat kita lihat, ia dapat dilihat daripada amal yang kita lakukan. Kalau ada amal baik, artinya di sana ada bukti keimanan. Kalau hanya berbicara, belum tentu lagi. Jadi kita lihat di sini, bila seseorang itu mengatakan keinginannya untuk menjadi seorang yang kaya itu, ia hendaklah sedar tahu yang kaya mana yang ia inginkan, ingin mana kaya yang dimaunya, di mana yang meletakkan batasan kaya itu, dan kaya daripada pandangan siapa. Sebab tadi sudah dikatakan awal, ada orang memandang 10 buah kereta itu kaya, ada orang memandang mempunyai 10 ribu itu sudah kaya. Tetapi kita ni mau lihat di sini diri kita sendiri, siapa yang melihat kita kaya. Kita mau kita merasa kaya kah, atau sekadar orang melihat orang kita kaya? Ada beza tu. Orang melihat usulnya kaya, tapi sebenarnya dalam hatinya Allah saja yang tahu. Itulah dan sebaliknya. Jadi perkara ini complicated, sukar sebenarnya untuk diperkatakan satu persatu. Cumanya ia boleh dilihat secara keseluruhan. Yang kaya itu ada kategori-kategorinya. Yeah. Mungkin sekarang dapat kita ni sentuh kategori orang kaya ni, macam-macam jenisnya. Tapi boleh kita ni lihat dan boleh kita ni pastikan, insya-Allah kalau kita ni kenal siapa diri kita ni, aku ni orang kaya mana? Bukan orang kaya kampung mana, tapi orang kaya yang mana? Di mana aku ini kaya? Kedudukanku ini kayanya di mana? Jadi insya-Allah itulah perkara yang akan kita ni sentuh dalam perbincangan kita ni, insya-Allah selepas ini nanti.
1: Kepada audio pendengar ya, di alu-alukan yang ingin mengajukan sebarang pertanyaan ataupun persoalan, talian dibukakan 2223933 dan audio ya, tajuk kita milik siapa 1000 dinar tersebut. Jadi ayat yang kita fokuskan, yang selalu kita lihat, kita tengok ya, tetapi barangkali kurang untuk kita amalkan. Mungkin ada orang yang tidak hafal, kalau melihat terbaca ataupun masa membaca Al-Quran dengan terjumpa ayat tersebut baru tah membaca. Jadi untuk mengetahui ya, apakah kelebihan-kelebihan tersebut, apakah kisah yang pernah terjadi di zaman-zaman dahulu dan pada masa ini, mungkin ada orang yang sentiasa mengamalkan ayat ini untuk amalan harian sahaja. Barangkali Ustazah dapat menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan ayat 1000 dinar ini yang sudah pun dibacakan tadi ayatnya juga. Jadi macam mana ayat 1000 dinar itu memberi kesan pada diri seseorang? Adakah dengan niat seseorang ini, Ustazah, ia berniat dengan amalan yang selalu dilakukannya tersebut dengan izin Allah, maka ia indahkan jatuh miskin, indahkan jatuh papa, ataupun ia amalkan hanya sekadar untuk mendapatkan keredaan Allah? Dan juga tamsilan kaya tersebut ya, bukan sahaja barangkali kaya harta, tapi mungkin ia ingin kaya ilmu, mungkin kaya dari segi punya keturunan, Ustazah. Jadi barangkali dapat Ustazah menerangkan.
0: Alhamdulillah. Jadi bolehlah kita ni lihat di sini, kalau mengenai ataupun apabila kita berbicara mengenai dengan kekayaan ini, harus kita ni ingat yang perlu kita ni sedar dan kita ni perlu pasrah sebenarnya. Dalam Islam, segala harta yang terkandung di langit, di bumi dan di lautan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni manusia ini hanyalah pekerjanya yang menjalankan amanah bagi menjaga harta tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Munafiqun, sesungguhnya Allah dialah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita ni di mula-mula sekali, kita perlu sedar perkara ini. Yang kita mesti ingat bahawa kita ni hanyalah penjalan amanah, hanyalah pekerja sahaja, hanyalah orang yang diperintahkan, yang dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menguruskan saja. Tapi bukan memiliki. Ini yang penting kita ni ingat.
1: Dipinjamkan sementara saja.
0: Kita ni hanyalah, bahkan perlu kita ni berwaspada dalam perkara itu. Jadi dalam kisah-kisah yang perlu kita ni ingat ialah apabila kita ni mengingatkan bila kayaan ni sanang. Jangan kita ni fikir sentiasa tah bila kita ni kaya itu artinya sanang. Sebab persepsi kita ni mau indah susah. Itu saja. Indah susah, indah kaya pun jangan ku susah jadi tah. Tetapi perlu kita lihat di sini contoh daripada kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan seorang sahabat yang namanya Tsa'labah. Sa'labah ini adalah contoh sahabat Nabi. Ia ni adalah merupakan orang sebenarnya ia mula-mulanya dah kaya. Orangnya belum indah memiliki harta. Tetapi orangnya rajin beribadah. Sentiasa berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi indah tahan hati. Nah, tahan hati minta doakan kepada Rasulullah agar minta ia kaya. Minta kaya. Dan apabila minta kaya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda tu pemurah, sifat baginda indah akan menolak apabila dipinta. Didoakanlah Sa'labah ini menjadi kaya. Bukan saja doa, dibagi lagi kambing. Untuk diusahakan. Jadi modal lah tu. Ah.
1: Ya, sebelum itu mungkin ada dinasihati ya, Rasulullah nasihati.
0: Jangan tah. Ya. Tapi mau jua. Jadi macam tu kisahnya. Kemudian diberi oleh Rasulullah ni, didoakan jua Sa'labah ni. Dan akhirnya setelah nyorang, kalau orang sibuk sudah ni ya, indah lagi kan terkelinga. Jadi sudah binatang kambingnya ni bertambah dan sebagainya. Ya, sibuk sudah dengan urusan-urusannya ni, mulai ya lupa berjemaah di masjid. Kurang berjemaah di masjid. Lepas itu sampai indah sembahyang, meninggalkan sembahyang Jumaat. Kemudian sampai lagi perintah zakat, indah lagi mau membayar zakat hingga menimbulkan kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat lihat di sini, kaya Sa'labah itu bukanlah ia kaya yang membawa kebaikan. Walaupun pada pandangan dirinya, kayanya tu baik pada dirinya, sebagaimana keinginannya, kemahuannya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah merupakan ujian yang telah menjauhkan ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni mau di sini, bila kita ni kaya, sumber kaya itu akan menjadikan kita ni lebih dekat kepada Allah. Sebab itu tadi kita ni harus berpegang dengan ayat 1000 dinar ini, bukannya untuk diamalkan saja-saja. Tetapi ayat itu sendiri merupakan penguat semangat. Hanya orang kata ni inspiration. Tapi ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita ni. Ia tahu perangai kita ni, sifat kita ni. Sifat kita ni macam mana? Yeah. Jadi dibekalkan kita ni dengan dua sifat. Sifatnya tu ialah satu, yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu bertakwa. Kemudian hendaklah bertawakal. Itulah intipati ayat 1000 dinar. Dua yang perlu dipakai. Ya, bukan ayat tersebut zahirnya ya, yang sebagaimana yang kita ni baca, tetapi inti daripada ayat tersebut yaitu yang pertama sekali, barang siapa. Allah berjanji di sana. Barang siapa, artinya anda yang memeduli, siapa saja, siapapun, tuakah, mudakah, kanak-kanakkah, perempuan atau lelaki, anda yang mengecualikan, barang siapa saja yang bertakwa. Itu janji Allah, bertakwa, dan maka Allah akan bukakan baginya pintu rezeki. Ini lagi yang penting. Rezeki itu yang mana yang kita ni maukan itu. Jadi kita ni lihat, maksud daripada kita ni beramal itu, kita ni bertakwa. Kemudian setelah kita ni bertakwa, kita ni juga perlu bertawakal, serahkan. Tadi kan sudah takwa. Takwa itu kita ni beramal. Membuat beramal maksudnya kita ni bekerja. Dalam pekerjaan itu kita ni bertakwa. Dalam kita ni bekerja, dalam kita ni berbisnes, dalam kita ni melaksanakan tugasan, itu di sana peranan takwa. Kemudian setelah selesai urusan, maka timbul lagi kita ni bertawakal kepada Allah. Lagi sekali, tadi awal barang siapa yang bertakwa, dan kemudian setelah itu siapa yang bertawakal kepada Allah. Di sana lagi Allah menguatkan siapa yang bertawakal. Setelah ayat itu, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Artinya cukuplah Allah yang membantunya. Indah lagi perlu istilahnya, bahasanya indah pulang manis didengar, mengampu. Yang kita ni ampu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengampu Allah, tidak payah bosin. mengampu Allah indah payah perlu berharta. Tetapi caranya tu macam mana cara mengampu? Sekarang saya terangkan. Macam mana cara kita ni kan mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah berusaha, kita ni bertawakal kepada Allah, maka cukuplah apalagi yang kurang. Sudah Allah bagi jalan keluar, Allah bagi rezeki dan Allah beri pertolongan.

0: kekurangan, apa lagi yang kita ni mahu di dunia ini, insyaAllah.
1: Tak ada menerima satu pertanyaan ni, Ustazah. Katanya, Assalamualaikum Ustazah. Ni akan bertanya, apa maksud beramal dengan harta 1,000 dinar, beramal dari sebahagian harta, sepertiga harta ataupun bagaimana daripada arti? Ya, kita persilahkan ya untuk Ustazah menjawab apa maksud daripada persoalan yang ditanyakan itu tadi. Barangkali Ustazah dapat menerangkan.
0: Terima kasih Arti yang bertanya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kan ia kan bertanya apa maksud beramal dengan harta 1,000 dinar ini. Saya kurang pasti maksudnya harta 1,000 dinar ini apa. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi itu, harta ini ialah apa yang kita ni miliki, kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala beramal dari sebahagian harta ini ialah yang perlu kita ingat, barangkali yang boleh saya fahami daripada soalannya ni ialah macam mana kan mengatur
1: Barangkali mungkin beramal dengan ayat 1,000 dinar ni, barangkali apa maksud beramal dengan ayat 1,000 dinar barangkali.
0: Yang pertama tadi yang mengenai dengan beramal dengan ayat 1,000 dinar sudah saya katakan tadi. Ketetapan bagaimana artinya ayat itu ditampal di dinding kah ataupun dibuat apanya orang ajimat di badan kah dan sebagainya. Tetapi yang penting itu ialah setelah ayat itu dibaca, membaca ayat Al-Quran itu adalah merupakan ibadah. Dan ia ditampal itu memandang, melihat kepada ayat Al-Quran juga merupakan ibadah. Kita ni mendapat pahala melihat ayat Al-Quran. Tetapi lebih daripada itu untuk mendapat kesan daripada seperti yang saya katakan tadi, ayat 1,000 dinar itu adalah merupakan pencetus motivasi, perangsang semangat kita ni sebenarnya untuk berusaha dengan dibatasi oleh landasan syariat. Artinya Allah sudah menjanjikan, bekerja tak kamu berbuat apalah, berusahalah di dunia ini, tetapi jangan lupa hendaklah ia dengan takwa. Wa man yattaqillah, hendaklah bertakwa. Baru Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru Allah akan buka rezeki daripada sumber apa yang ketani sendiri indah terfikir, indah terjangkau di fikiran ketani. Contohnya saja, ketani ini ada duit. Memang berduit. Aku bosen cepat tu. Tetapi pada suatu hari tinggal tibik duit ketani ini. Tinggal babik duit ini. Kemudian tayar pancit. Yang ada mobile kredit 20 sen. Kaya. Tapi kita ini di tengah jeraya. Atau masalahnya. Dengan tayar yang pancit, beg usen yang tinggal. Kredit yang tinggal 20 sen. Malang sungguh nasib hari itu. Tetapi dalam keadaan macam mana, dengan 20 sen yang ketani ada itu, ketani hanya dapat mengirimkan SMS untuk beberapa orang saja. Jadi ketani inilah waktunya kebijaksanaan ketani dalam keadaan panik dan sebagainya. Ketani dah terfikir, siapa kan ku telefon dulu? Dia dapat menelpon. Siapa kan ku message?
1: Masa orang melihat.
0: Indah kan di message ani orang tukang ganti tayar. Batah lagi ceritanya. Jadi yang di message, contohnya yang tetakan ani suami saja. Pasun detah lagi menjawab dan sebagainya. Jadi ini kita ni lihat senario bagaimana keadaan kita ni dalam keadaan nyawa-nyawang Brunei kepupungan. Kita boleh melihat kelebihan ataupun kita dapat merasakan sesuatu ni apabila kita ni berada dalam keadaan kepupungan ni. Di sini baru kita mudah merasa. Bukan kita ni minta-minta keadaan ni, tapi mungkin setiap daripada kita ni pernah mengalami keadaan kita ni berada di dalam satu situasi yang kita ni indah terfikir macam mana gayanya tiba-tiba ada kawan yang singgah. Kawan itu sebenarnya pun bukannya kawan rapat kita ni, tapi ya kilala plat lesen kita ni. Itu saja. Dan Allah utus sebenarnya yang seorang hamba Allah ini yang merupakan orang yang kilala dan terlihat sampat berhenti untuk menolong ketani. Dan disitulah bermulanya rentetan, ia menelponkan, lepas satu laki ketani datang, lepas satu menggantikan tayar dan seterusnya. Tanpa sebenarnya bantuan 20 sen yang ketani ada. Kekayaan yang kita ni miliki, kerita yang kita ni miliki, kekayaan kita ni yang kita ni rasa kerita atau kekayaan dan telefon atau kekayaan, duit kekayaan, tapi bukan itu yang membantu orang lain itu.
1: Ya,
0: dan jadi, di sini jangan kita nih lupa, orang lain itu bukanlah sebenarnya orang lain itu. Tetapi ia lebih kepada itulah
1: pertolongan
0: dia,
1: Allah,
0: bantuan
1: ya?
0: Allah ya. Subhanahu wa ta'ala yang
1: tidak disangka-sangka.
0: Yang kita tidak sangka berupa seorang teman daripada teman-teman ketani yang ramai. Tapi ada satu waktu yang dapat menolong ketani. Jadi ya, di samping ketani berterima kasih, jangan lupa. Di samping ketani berterima kasih dengan orang yang telah membantu kita, pastikan dalam hati, jangan sampai ketani beriktikad. Ini yang penting. Jangan sampai ketani beriktikad, kalau bukan siawang menolong aku, atau yang menjadi kesalahan. Kalau bukan ia yang menolong aku, payahku. Perlu kita ni ingat juga, Allah yang telah melalukan ia di jalan itu, Allah yang membukakan hatinya untuk
1: hatinya,
0: berhenti menolong kita ni. Boleh saja ya lalu malas kui ngaunya, ataupun kan gagas kui, aku pun kan gagau, dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini, inilah kenapa hati-hati di dalam dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati boleh dibuka, boleh ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada pengamalan kita ni, artinya amal kita ni, inda mesti kita ni beramal, maksudnya tu ayat 1000 dinar menjadi amalan harian.
1: Iya, tidak semestinya ya.
0: Tetapi ya tatu pengisiannya, kita bertakwa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, pengisiannya itu ada.
1: Penghayatan ayat tersebut yang kita
0: ini
1: praktekkan,
0: yang menjadi ya, yang menjadi menjadikan diri kita ni jadi jati diri kita ni, insyaallah itulah dia. Pasti ia akan, ketani akan dibukakan oleh Allah. Artinya jalan keluar itu berbagai-bagai. Jangan ketani ambong, aku kalau ndak keluar daripada rumah ini ndak ku apa-apa. Shopping dapat ku online, kan makan dapat ku udar. Apa guna ku keluar ndak ku apa-apa ni mun ku ndak keluar? Artinya, jadi jangan ketani sombong dengan perkataan jalan keluar itu. Jangan pernah ketani rasa sudah cukup. Artinya inda memerlukan kepada jalan keluar. Ada orang merasa ia sentiasa berada di dalam comfort zone. Inda pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaannya yang tidak pernah diuji itu ialah sebenarnya merupakan ujian. Kenapa? Ia merasa dirinya sempurna dan ia inda merasa keperluan untuk meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bahaya. Nanti di sanalah kesombongannya akan tercetus ni sajalah. Katanya, ya, walaupun ku indah mengamalkan, indah mentaati Allahnya, tapi nya kena bagiku kesenangannya. Jadi ia akan menjadi orang yang sombong ya ni.
0: Jadi di sana sebenarnya itulah sebenarnya ujian bagi dirinya. Lagi bahaya. Ujiannya ni macam kanser, indah nampak, indah dapat didetek sampai ia sampai ke tahap yang lebih parah. Barangkala bagi orang yang biasa-biasa, yang sentiasa diuji oleh Allah, sentiasa ada kesusahan yang diuji bagi daripada Allah Subhanahu wa taala, macam orang yang tergugur, orang yang terpelicuk, orang yang terbintih, apa lagi namanya, ya kan,
1: ingat ya?
0: Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ketukan-ketukan yang kecil itu mendekatkan ia setapak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia redha.
1: Ya.
0: Jadi sama juga, kalau ia indah bertawakal, susah ia akan redha. Kenapa? Kita lihat, kita bayangkan keadaan di sini. Contohnya, ia berniaga sudah, okay? Ia bertakwa ni, ia berniaga, jalannya bersih, indah menipu, mengambil untung indah lebih daripada modalnya, contohnya. Lepas satu, ia jujur, ia baik, tapi si kawan sebelahnya ni jo yang maju sebab ya ngambil untung banyak. Lebat lah ya tak ya cepat kaya. Contohnya macam mana? Kenapa tah ya tu nya? Ya tu kayanya aku aninya indahlah lambatkan kaya ni. Selalu orang macam tu kalau berbisnes. Yeah. Contohnya mi goreng banyak sapaknya, mengaut lagi sekontena banyak. Kau ni lambat kaya ni mun macam mana ni? Artinya apa? Ia sudah melaksanakan takwanya, iaitu ia berbuat apa yang Allah perintah dan ia meninggalkan apa yang Allah larang. Ini pengertian takwa secara ringkas. Artinya orang yang bertakwa itu hati-hati. Sentiasa ia ingat kepada Allah. Indah ya sembrananya kata ni. Jadi selepas itu kan ayat

Yang kedua itu tadi ada bertawakal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Artinya setelah usaha, setelah kita ni membungkus hadiah, kena diikat lagi dengan reben. Rebennya itu ialah tawakal. Anitah cara kita ni mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Awal tadi saya bagi tahu macam mana siapa yang kan kita ni ampukan minta kaya ni. Kita ni mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Hadiahnya tu ia tatu. Amal kita ni seharian ani, itulah hadiah kita. Kemudian kita ni simpul, kita ni bagi reben, kita ni bagi bunga. Bunga itu ialah tawakal. Artinya kita ni menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akibatnya? Bila orang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika usahanya yang sehabis daya itu tadi indah diperkenankan oleh Allah hasilnya. Contohnya macam orang periksa belajar sudah, nauzubillah, tuition berhabis sudah, tapi indah juga dapat keputusan sebagaimana yang diinginkannya. Jika ia menyerahkan urusan kepada Allah, ia pasti akan redha akibatnya. Jadi artinya bila pun sekiranya keputusan yang ia dapat sampai mengakibatkan tah contohnya anda dapat scholarship. Kalau orang yang benar-benar mengharapkan urusannya, ya, aku sudah belajar, aku sudah tuitionnya, aku sudah hormat cikgunya dan sebagainya, tapi kenapa aku tidak pas? Ia menyalahkan orang lain. Contohnya orang merawat atu tunda lurus, ataupun dan banyak lagi situasi-situasi lain. Cikgu tu yang bagi tahunya ditarget anda keluar, ia akan mula. Kesan-kesan negatif akan keluar, terpancar. Kemudian sentiasa terarah fikirannya kepada fikiran-fikiran negatif yang menyalahkan orang lain. Ya, kerana ia sudah berusaha, tetapi kurangnya ia tidak menyerahkan kepada Allah ketentuannya. Jadi kita lihat di sini sambungan kisah anak periksa ini tadi. Jika ia menyerahkan kepada Allah keputusannya, maka setelah aku berusaha ini, aku serahkanlah segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditakdirkan Allah indah tiap lurih dengan keredaan yang ia ada itu, artinya indah dapat scholarship belajar ke luar negeri. Mungkin saja di sebalik yang dah dapat keluar negeri itu, di dalam negara ini ada lebih banyak peluang yang lebih baik untuk dirinya. Banyak lagi khidmat bakti yang ia sempat curahkan tempoh ia belajar di luar negeri itu, ia dapat curahkan di dalam negara ini. Jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya kita ni indah tahu, tetapi kita ni mengharapkan yang sebaliknya. Yeah. Kita ni manusia sentiasa ingin melihat ke depan, sentiasa ingin merancang masa depan kita ni untuk memiliki sesuatu yang indah ada dalam genggaman ketani. Ia tah keinginan ketani. Ketani yang ketani punya, indah ketani rasa memiliki, indah ketani perasan bah, yang ketani sudah ada, apa yang ada di dalam genggaman ketani. Tapi yang orang lain punya tu jo yang ketani angan-angankan. Jadi yang perlu ketani ingat di sini tu ialah setelah kita ni berusaha, wa may yattaqillah, setelah kita ni berusaha bertakwa itu tadi, atau usaha tu, takwa itu artinya usaha. Apapun ia, bekerja dengan kerajaan, kita ni berkhidmat dengan perkhidmatan swasta, kita ni bekerja sendiri, kita ni mengambil upah, semua itu adalah usaha yang dikatakan oleh Allah, wa may yattaqillah, ia termasuk di dalam usaha. Usaha yang penting wajib kita ni bertakwa. Artinya kita ni buat apa yang Allah perintah, dalam apa yang kita ni usahakan itu, hendaklah kita ni waspada, jangan sampai ia melanggar syariat yang telah dilarang, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu barulah kita ni jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tawakal itulah yang akan menjadikan kita ni orang yang stres atau orang yang bahagia. Bila kita ni bertawakal, kita ni redha. Kalau kita ni redha, kita ni hindakan lagi stres. Penyakit sekarangan itu, maukan kaya, cepatkan stres. Maukan naik pangkat, maukan naik gaji, tapi makin naik pangkat makin stres. Sebab itu ada orang takut naik pangkat, takut dia kan stres. Tapi sebenarnya perkara itu ia punya sukatan ataupun sifirnya sama. Sifirnya satu saja.
Yang perlu kita ni ingat, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya indak akan mencubakan, indak akan menguji hamba-Nya ani lebih daripada kemampuan hamba-hambanya. Artinya, jika kita ni dilantik ataupun kita ni dinaikkan pangkat yang mengakibatkan kita ni menjadi makin

0: susah. Oh, pikiran makin berat. Tetapi perlu kita ingat, inilah dia kedudukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukku. Artinya Allah memberi aku kemampuan di sini. Allah yang telah memilihkanku. Sejauh sekuat manapun ketani berusaha, ketani dengan kawan-kawan ketani yang sama batch dengan ketani contohnya, ketani yang advance, ketani yang naik dulu, itulah dia kurniaan Allah. Sedangkan sama saja, contohnya degree yang ketani ada, master yang ketani ada, tapi orang ini jawatannya lain, gajinya lain, pendapatannya tambahan lain. Ya tah, jangan mudah dangki. Tanya apa amalannya. Jadi kalau saya pun kena tanya apa amalan, saya cakap saja tu sanangnya ayat 1,000 dinar tah saja.
1: Ya, ini mungkin kalau kita lihat ni Ustazah, kalau orang yang sudah berusaha beramal, bertawakal tetapi masih lagi di tahap apa yang diizinkan Allah setakat mana yang pencapaiannya ni Ustazah, mungkin Allah lebih mengetahui seperti mana yang Ustazah contohkan tadi mengenai dengan anak sekolah yang belajar tersebut ya. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Mungkin apabila kalau sekiranya ia menjawab jawatan tinggi ataupun ia jadi seorang yang kaya, maka mudah lupa kepada Allah, dan juga mungkin ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan ia akan memudaratkan dirinya di dunia dan di akhirat ni Ustazah. Jadi Allah itu lebih mengetahui ya. Jadi setakat sana saja barangkali yang ditakdirkan Allah untuknya, apabila ia melebihi had tersebut maka akan terjadi sesuatu kepadanya nanti ni Ustazah.
0: Ya pasti itu.
1: Ya. Dan ada lagi ni Ustazah, kadang-kadang terlampau sudah kuat ia punya usaha kalau dibandingkan dengan dua keadaan ni Ustazah. Ada orang yang kuat berusaha tetapi masih di tahap tersebut, tetapi ada orang yang senang lenang ni Ustazah, tapi mudah saja apa yang dilakukannya, tetapi ia mudah juga mendapat perkara-perkara tersebut, apa yang diinginkannya ni Ustazah, kekayaan ke apa yang diinginkannya, tetapi orang yang kuat berusaha ini tidak mencapai apa yang ingin dicapainya ya. Adakah dua keadaan ini Allah menguji kedua-duanya sekali, ataupun mungkin dua keadaan ini Allah takdirkan kalau orang kaya dengan orang miskin ini, orang kaya ini boleh memberi bantuan kepada orang miskin tersebut, adanya si miskin dan adanya si kaya tersebut ni Ustazah?
0: Ya, alhamdulillah, boleh kita ni lihat dalam dua perspektif tersebut. Yang pertama, Allah benar-benar menguji kedua-dua mereka ini. Artinya Allah mengasihi kedua-dua mereka ini. Yang satu yang susah, Allah indah mau melepaskan ia. Kenapa? Kerana Allah masih mau mendengar suaranya. Dalam keadaan susah, orang biasa dekat dengan Allah. Ia minta kepada Allah. Dan ini Allah mahu orang ini kekal dalam ingatannya. Allah masih mau mendengar, mau dekat dengan orang yang susah ni. Jadi dengan kesusahannya tu, ia tahia sebagai jalan untuknya mengangkat darjatnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang kaya itu, artinya mudah-mudah saja kan dapat atau mudah-mudah saja kan beloreh atau hendak berusaha pun dapat juga ya. Artinya Allah mengujinya di sana. Adakah ia bersyukur ataupun adakah ia akan lupa. Jadi dalam perkara ini kita ni sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu saya ingatkan awal tadi, perlu mengingatkan diri kita ni bahawa kekayaan segala isi langit dan bumi ini bukanlah kita yang empunya. Tetapi ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak akan merasa lebih andainya kita memiliki kelebihan itu. Kerana kita ni yang satu saja yang kita ni ada. Amanah saja yang ada di badan kita ni. Dalam jasad kita ni hanya ada amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ya? Untuk beribadah. Apa ibadah ni artinya kan? Amal saleh. Perbuatan baik. Itulah ketani bekerja, ketani berkhidmat. Begitu juga tadi, gunanya orang kaya itu dan adanya orang miskin ada untuk jalan ia untuk berkhidmat. Itulah dia amal soleh. Itulah dia ibadah. Artinya, bila ketani jadi manusia, ia tak hanya ketani ada tu. Ketani mesti bekerja atau beramal. Allah tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Pengertian ibadah itu ialah amal soleh. Amal soleh itu ialah pekerjaan yang baik. Dari pekerjaan yang baik ini, ialah janji Allah tu. Barang siapa yang melakukan amal soleh, akan dikurniakan ia rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini konsepnya lagi luas. Rezeki yang baik itu merupakan ia kesihatan, merupakan ia nyaketani keturunan, merupakan ia ketani

0: ke lapangan, rasa artinya ketani berkeluarga, ketani bersilaturahim, sentiasa saja damai, itu adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting ialah rezeki ini ialah satu sifat, yaitu yang dinamakan sifat qanaah.
1: Yeah.
0: Orang yang memiliki sifat qanaah ini ialah sekaya-kaya orang. Inilah dia orang yang paling kaya. Bukan saja di mata Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mata yang ada di dunia ini. Orang yang memiliki sifat qanaah, ia akan merasakan dirinya kaya. Anita orang kaya benar, orang kaya sebenar. Karena orang yang memiliki sifat qanaah ini, ia akan merasakan cukup apa yang ia ada. Berapa yang Allah beri, ia rasa cukup. Apa yang Allah tidak beri juga ia rasa cukup. Jadi apa lagi tinggal? Mana lagi ada nih? Ditawarkan berapa pun tetap jaya cukup. Ia jo paling kaya to. Jutawan jaya sudah to.
1: Yeah.
0: Jadi inilah dia. Apabila janji Allah itu katanya, apabila kamu beramal saleh, melakukan amal kebaikan, amal saleh itu artinya bukan ibadah khusus mata-mata, sebagaimana yang saya katakan tadi, mengambil upah kah, bekerja kah, berniaga kah, yang penting ia adalah saleh, baik, bersih, jujur, maka Allah akan beri rezeki daripada rezeki yang baik jua.
1: Yeah.
0: Sifat itulah dia qanaah. Maka apa lagi yang diperlukan di dalam dunia ini? Cukup dalam genggaman kita 1,000 dinar, tidak lebih daripada itu, insyaAllah.
1: Kalau kita lihat ya, Ustazah, macam mana Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya ya. Apabila kita melihat orang yang bertakwa ya, orang yang sentiasa mengingat Allah, beramal ibadat, sembahyang, membaca Al-Quran, maka dibandingkan dengan orang yang meninggalkan perintah Allah, yang membuat perkara-perkara yang tidak baik ni, Ustazah, apabila satu saat ya, orang yang bertakwa ini akan lebih dahulu pergi menghadap Allah, dan orang yang jahil ini, orang yang tidak mengikut perintah Allah ini akan dipanjangkan pula umurnya ni, Ustazah. Jadi di mana nampaknya perbezaan antara kasih sayang Allah itu? Mungkin apabila orang yang bertakwa ini diambil awal, apabila kalau umurnya panjang nanti akan menambah dosanya itu pula nanti ni. Dan apabila orang yang jahil ini dipanjangkan umurnya, mungkin Allah ingin memberikan supaya ia bertaubat ni, Ustazah. Jadi barangkali dalam dua keadaan itu dapat juga kita tamsilkan mengenai dengan dalam tajuk kita milik siapa 1,000 dinar itu, dapat kita lihat di sana ni, Ustazah.
0: Alhamdulillah, saya setuju dengan pendapat Nuriha tu. Yang kita ni melihat, Allah memperlihatkan kita ni. Allah juga yang membukakan hati kita ni bagi memahami sesuatu situasi itu.
1: Yeah.
0: Jadi kita dapat melihat di sini, kita ni hanya beranggapan bahawa jika Allah mengambil seseorang itu di usianya yang muda ataupun awal daripada kebiasaannya, bererti Allah kasih kepadanya agar ia indah, agar hujung hayatnya tu adalah berada di dalam husnul khatimah. Jadi kita ni bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila kita ni melihat ada orang yang sentiasa ia berada di dalam dalam keadaan tidak berlaku taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala dipanjangkan pula usianya, kita yang melihat dikurniakan Allah kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang begini, jangan lupa untuk meminta, yang pertama minta lindungan, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang buruk. Kemudian kita ni doakan, di samping itu doakan dengan harapan yang baik bahawa Allah memberi ia peluang untuk bertaubat sebelum ajalnya. Jadi kita ni hanya yang melihat ini juga adalah merupakan satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kadang-kadang orang melihat ini indah sama pandangannya,
1: yeah,
0: masing-masing. Ada orang berpandang, ya apabila ia terlihat perkara-perkara tersebut, ia akan mengambil pengajaran, ia akan berawas. Tapi ada yang melihat, ia hanya bercakap saja, ia hanya bercerita saja, jadi bahan bualnya saja. Si anu tu cuma ni, ia tahu kena panjangkan umurnya, tapi ia tidak mengambil pengajaran untuk dirinya sendiri. Ini perlu kita ni waspadai. Melihat itu serta dibukakan hati itu untuk memahami adalah merupakan kurniaan Allah yang maha besar. Indah semua.

0: orang dapat. Semua orang melihat, pemata. Semua pun orang tahu perangainya macam itu. Tetapi yang boleh faham kurniaan Allah, kefahaman kepada diri kita ni itu tidak semua orang yang dapat. Jadi kita ni yang memperoleh itu, berdoalah, dilindungi oleh Allah daripada akhlak-akhlak yang buruk. Di samping kita ni berdoa dengan sangkaan yang baik agar Allah membukakan hatinya untuk bertaubat sebelum datang ajalnya. Jadi kita ni lihat di sini, dalam keadaan susah, jangan jua kita ni kurang untuk menyumbang ataupun bersedekah ni. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Artinya Rasulullah menggalakkan untuk bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya, macam mana gayanya kalau aku ni inda mempunyai apa-apa? Indada bahkan disedekahkan ni, bagaimana gayanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menegaskan, berusahalah dengan tanganmu, bekerjatah. Artinya berusaha, kemudian apabila menghasil, artinya berhasil usahamu itu, maka belanjakanlah ia untuk sedekah. Okey. Kemudian bertanya lagi sahabat yang lain, kalau kami sudah berusaha, katanya, inda jua belureh-lureh. Macam orang berbisnes bahapa, berusaha sehabis daya sudah, tapi inda jua lebih daripada apa yang cukup untuk diri sendiri pun takkan cukup anibah. Sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa setelah berusaha itu, tetaplah bantulah orang yang di dalam keadaan sangat memerlukan setakat apa yang kamu ada kuasa di dalam bidangnya. Contohnya ketani inda pandai bahapa-hapa. Contohnya ketani inda pulang sekolah tinggi. Tapi ketani ni, keraja ketani berjual pisang juganya. Pisang goreng, cucur pisang, cucur ubi dan sebagainya. Atungannya yang ketani pandai. Dalam keadaan tersebut, untungnya pun inda jauh banyak. Macam mana ketani kan berusaha untuk membantu? Contohnya, akan ikut jauh bersedekah ni. Macam mana caranya? Artinya membantu orang yang dalam keadaan yang ia inda dapat. Sudah jo ketani membantu tu. Orang dah pandai buat cucur nyaman, ketani pandai. Artinya bila ketani bekerja, ketani berniaga, berniagalah senyaman-nyamannya, sebaik yang ketani dapat. Jangan syukur-syukur. Bila untuk makan sendiri, nyamannya ekstra. Bila untuk tester, nyamannya berhabis. Tapi bila untuk benar-benar dijual, kurang tiak.
1: Yeah.
0: Ini bahaya. Itu artinya kita ni sudah indah bersedekah, indah menolong, indah membantu orang yang indah pandai buat di luar itu. Jadi kita ni menolong. Kemudian kalau indah dapat jual, indah dijual apa-apa boleh dibuatnya ni, lebih jual indah pemandainya sudah ni. Goreng pisang pun indah pandai, contohnya. Kemudian, apa lagi yang kami dapat, ya Rasulullah? Anda juga dapat ini dibuat. Apanya, Rasulullah? Kamu tahan diri daripada melakukan kejahatan. Buatlah perkara-perkara kebaikan. Maka itu adalah merupakan sedekah buat dirimu. Jadi, indah ada alasan untuk ketaniani indah beramal. Artinya, jangan anubah. Jangan give up, bah. Dalam ayat 1000 dinar itu, ya tah tu. Allah perintahkan ketaniani. Pengertiannya itu sangat luas. Artinya ketani sama sekali tidak dibenarkan untuk menyerah,
1: berputus asa
0: sebelum berusaha. Jangan indah bertakwa dulu, bah. Artinya putus asa ya, malas ya, semua itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh bekerja dulu, Allah suruh dikerahkan dulu tenaga, baru tah lepas itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini konsep 1000 dinar itu besar, pengaruhnya juga amat besar. Bila orang itu bukan setakat mengamal, mewirid, menzikir, tetapi juga ia memakai ayat itu sebagai pakaian dirinya, jati dirinya tu, insya Allah. Ingatlah bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Belilah semua kesulitanmu. Apa saja susah ketani. Anak sakitkah? Ya tah, jangan ketani ucapkan. Kalau orang selalu membayar pikaras. Bukan pulang ketani bapa, jangan macam itu. Kerana ingat bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beli semua kesulitan dengan sedekah. Ketani kan bila anak sakit, ketani susah. Mana ada orang senang hati kalau anaknya sakit, walaupun hospital pri di Brunei ni, tetap je susah hatinya. Maka

jangan loh kek untuk bersedekah. Sedekah anda semesti duit. Usaha ketani, muka yang baik, semua tu manis semua. Semua tu adalah merupakan sedekah. Apa yang ketani dapat, artinya yang penting ikhlaskan ia, bersihkan sumber.

0: dapat mencapai apa yang diidam-idamkan. Kita ini mungkin bukan gagal, tetapi istilah yang lebih sesuai adalah kita ini masih belum berjaya. Kita ini lihat beberapa contoh orang-orang yang tidak pernah merasa gagal. Sebaliknya terus berusaha kerana mereka yakin dengan kejayaan mereka. Contoh yang pertama, Colonel Sanders. Kalau kita ni sebut saja Colonel Sanders ni, mungkin ramai yang ingin kenal. Tetapi kalau kita ni sebut saja dengan KFC, ramai yang tahu. Baik, apa yang ingin dikongsikan adalah beliau orang yang mencipta resepi ayam goreng yang dikenali dengan Kentucky Fried Chicken. Beliau mencipta nama dan kejayaan dengan resepi tersebut. Ceritanya bermula apabila Colonel Sanders bersarap pada usia 65 tahun dan pada ketika itu hanya menerima duit pencen pertamanya, dan beliau merasa kecewa dan tidak berpuas hati. Namun, beliau tidak menyalahkan orang lain. Dan apa yang paling penting, beliau berusaha untuk mengubah nasib dirinya. Beliau seterusnya memutuskan untuk mencadangkan resepi ayam goreng milik keluarganya kepada sebuah restoran. Tetapi malangnya resepi itu ditolak mentah-mentah. Apa yang berlaku kemudian? Beliau tidak berputus asa, mencuba dan terus mencuba sehingga orang ke-1000 pun masih menolak resepi tersebut. Namun, dia tidak merasa gagal. Dia masih yakin dengan kejayaannya. Cuma kejayaan itu belum tiba lagi. Akhirnya, beliau bertemu dengan orang yang ke-1009. Dan dia pun berkata, resepi ini sungguh bagus. Nah, pada ketika itu, 9 tahun kemudian, selepas perniagaannya maju, Colonel Sanders menjual perniagaannya dengan harga US$2 juta. Masya Allah. Kisah ini sebetulnya menjadikan satu contoh bahwa kegagalan itu bukanlah satu penghujung dalam kehidupan kita. Apabila kita ni yakin dengan usaha kita ni, tambah lagi kita ni sebagai orang Islam yang sentiasa dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kegagalan itu bukanlah satu kegagalan yang mutlak, namun hakikatnya ianya merupakan satu permulaan bagi setiap kejayaan. Ambil iktibar daripada kisah-kisah seperti ini agar kita ni terus bersemangat menghadapi cobaan dan ujian kehidupan dunia. Yang paling penting, setiap apa yang kita ni laksanakan atau yang kita ni lakukan adalah semata-mata untuk mengharap keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Untuk itu, kita ini sentiasa ingat bahawa kita ini bukan gagal, namun kita ini masih belum berjaya. Usaha dan terus usaha untuk memperbaiki kehidupan kita ini demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.